Teman berdua, entah kenapa pagi hari ini matahari tuh malu-malu mau keluar, teman berdua. Jadi tadi pagi tuh mendung, mataharinya tuh kok males banget kayaknya keluar di pagi hari ini ya. Biasanya tuh pagi-pagi kayak gini tuh cerah gitu kan ya. Apalagi kemarin tuh panas banget, teman berdua. Tapi entah kenapa pagi hari ini mataharinya tuh malu-malu, teman berdua. Padahal dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta ini sudah memprediksi kalau dari kemarin sampai hari ini, teman berdua, nanti akan terjadi cuaca cerah berawan, teman berdua. Dan ini juga berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini berupa adanya siklon tropis Bavi namanya, teman berdua, atau badai pusaran di Samudra Pasifik Utara Papua, teman berdua. Dan kondisi ini menyebabkan pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian wilayah Pulau Jawa dan juga daerah istimewa Yogyakarta, teman berdua. Terus dari BMKG ini juga meminta masyarakat ya kita untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas di siang hari dan pastinya untuk menjaga kecukupan asupan cairan minum, teman berdua, supaya kita nggak dehidrasi ya kan. Dan kalau aku sih membatasi kegiatan luar ruangan ya, yang sekiranya tidak perlu aku perlukan karena asli panas banget di Jogja ya, teman berdua, kemarin ya. Jadi aku nggak keluar-keluar karena gak kuat sama panas, teman berdua. So, pagi hari ini meskipun cuacanya tuh masih mendung-mendung berawan gimana gitu, teman berdua, belum cerah-cerah banget, gak apa-apa ya. Nanti kita update dulu informasi dari BMKG seperti apa perakhiran cuaca di hari ini, teman berdua, Selasa 7 Juli 2026. Atau nanti kamu juga bisa cek aja di websitenya www.bmkg.go.id ya.

di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Tamu berdua buat kamu yang nanti mau beraktivitas di luar ruangan, mumpung masih dalam suasana liburan sekolah, liburan kuliah juga teman berdua. Kalau mau liburannya tuh kemarin-kemarin gak bisa karena Jogja tuh lagi macet parah, benar-benar yang macet parah. Kayaknya satu Indonesia ke Jogja semua teman berdua. Mungkin kamu harus jalan-jalan tuh weekday aja kayak gini, hari Selasa teman berdua, supaya ke Jogja tuh gak kejebak macet ya.

kan. Terus habis ini aku mau share aja informasi perakiran cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Bandara Yogyakarta International Airport edisi hari Selasa 7 Juli 2006 teman peradua. So, jangan kemana-mana ya, stay tune terus, nanti habis ini ada informasi perakiran cuaca dari BMKG di peradua Jogja sampai jam 7:30 nanti teman peradua. Stay tune terus bersama Nika di peradua Jogja ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3. Aduh.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Temu Pada 2 sudah jam setengah 8 pagi. Saat ini kita update perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Selasa 7 Juli 2006. Info selengkapnya disampaikan perkirawan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Air Jakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari ini sedikit berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari nanti akan berawan kembali, dan dini hari nanti cuaca diperkirakan dominan cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 18 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara kisaran antara 46 hingga 95%, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perkiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya informasi perakiraan cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Demikian perakiran cuaca Selasa 7 Juli 2026 Tumpang Pro 2. Terima kasih perakirawan Yudit untuk perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga terima kasih untuk perakirawan Wines untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. So, aku masih nemenin kamu Tumpang Pro 2 di sepadan selalu pagi Tumpang Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Menikmati waktu luang sambil nunggu hujan reda, bisa loh sambil baca buku hujan tulisan Terelie.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Novel hujan bercerita tentang cinta dan persahabatan dengan balutan science fiction. Penulis mengambil setting futuristik tahun 2042 sampai 2050. Cerita diawali dengan pertemuan tak terduga keduanya gara-gara gunung meletus tahun 2042. Peristiwa ini membuat Lyle dan Esok tinggal bareng di sebuah pengungsian. Sayangnya setelah mereka semakin dekat nih, mereka harus pisah karena pemerintah mutusin buat menutup pengungsian tersebut. Lyle dipindah ke sebuah panti sosial dan Esok diangkat jadi anak salah satu keluarga terpenting di kota itu. Lewat cerita Lyle dan Esok, kita belajar tentang persahabatan dan ketulusan, menerima arti kehilangan dan perpisahan. Juga cara untuk menemukan jalan keluar supaya gak terjebak dan berlarut-larut dalam kesedihan gara-gara perpisahan. Sesuai dengan target pembacanya, remaja, walau bertema science fiction, novel hujan diceritakan Terelie dengan bahasa yang simple dan gampang dicerna. Happy reading, teman Produa!
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Pagi-pagi ngomongin film yang kayaknya relate dengan kehidupan kita sebagai anak muda yang penuh tekanan psikologis, mungkin teman berdua dari Netflix yang baru aja rilis trailer perdana film original Indonesia Aku Sebelum Aku, garapannya Gina S. Nur, teman berdua. Film ini nanti mengisahkan tentang kisahnya Jati. Ini adalah seorang remaja berprestasi yang baru aja memenangkan kompetisi sekolah bergengsi teman berdua. Tapi di balik pencapaiannya yang sudah bagus itu, Jati justru mengalami serangan panik karena harus hidup di bawah ekspektasi dan juga ambisi ayahnya yang terasa makin menyesakkan teman berdua. So, ini lewat kisahnya Jati, Aku Sebelum Aku, yang mengangkat isu mungkin deket ya dengan banyak orang yang mungkin banyak banget tuntutan untuk terus berprestasi gitu kan ya, harus memenuhi ekspektasi dari keluarga, orang tua dan sebagainya, teman berdua. Bahkan hubungan orang tua dan anak yang kadang-kadang tuh gak berjalan dengan mulus juga gitu kan ya, sampai tekanan yang pelan-pelan bisa berdampak ke kesehatan mental kita, teman berdua. Film ini juga mengangkat gimana ambisi orang tua yang lahir dari rasa sayang tuh kadang justru bisa beban ya buat kita sebagai seorang anak, teman berdua. Aduh, ini nanti pemainnya teman berdua diisi sama Ringo, terus diisi sama Bima Sena, Widuri Putri, Prastiwi Dwiarti, Aming juga, dan beberapa aktor lain yang ikut terlibat juga di film ini, teman berdua. So, buat kamu yang mau nonton ini, kamu bisa nonton nanti di Netflix, teman berdua, mulai 16 Juli 2026. Kayaknya sih bagus ya kalau kita tonton, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Produa penggemar berat One Piece, gak asing dong sama Pulau Amazon Lily, pulau yang hanya boleh dihuni oleh para perempuan. Ternyata di Indonesia juga ada hutan yang hanya boleh dikunjungi perempuan, tepatnya di hutan adat Bakau Desa Engros Teluk Yutefa, Papua. Biasanya perempuan Engros datang ke hutan ini untuk berburu bia atau kerang. Aktivitas ke hutan ini disebut dengan Tonot Wiat. Tonot artinya hutan bakau dan Wiat artinya ajakan untuk datang. Para lelaki dilarang untuk datang ke hutan ini. Kalau nekat, mereka wajib membayar denda adat berupa manik-manik yang merupakan barang berharga dan mahal bagi warga Engros.
2: Ini Indonesia.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Teman beradua, kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang sudah aku bikin, sudah aku share juga di WhatsApp interaksi Pradua FM Jogja. Buat kamu yang belum masuk di WhatsApp grupnya Pradua Jogja, bisa WhatsApp kirikin untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request tamnya di Pradua Jogja ya. Aku juga sambil bacain teman beradua, kamu bisa request di segmen jamu ini. Ada 5 lagu yang sudah aku siapkan. Ada Ed Sheeran, Shivers, Barsena Ruang Baru, Aku Jejel, Lihat Kebunku, Olivia Rodrigo, Driver License, sama Fear Sebesari Waktu Yang Salah. Teman beradua, aku bacain sekali lagi, kamu bisa request lagunya Ed Sheeran, Shivers, Barsena Ruang Baru, Aku Jejel, Lihat Kebunku, Olivia Rodrigo, Driver License, sama Fear Sebesari Waktu Yang Salah. Teman beradua, langsungan aja kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu denger pagi hari ini. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit. Teman beradua, WhatsApp-nya masih sama di 0811 251 1025.

Temu berdua sambil nunggu kamu request di segmen jamu jamnya lagu kamu. Aku mau ngajarin kamu untuk ngobrol-ngobrol di VAR visual asal review Temu berdua. Kita akan ngomongin tim-tim yang masuk 8 besar Piala Dunia 2026 Temu berdua bersama dengan Bapak Edianto selaku pengurus ASPROF PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga pengurus ASKAP PSSI Kabupaten Sleman Temu berdua. Jangan kemana-mana ya, nanti buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita pagi hari ini adalah tim-tim yang masuk 8 besar Piala Dunia, boleh banget WhatsApp aja ke Diki 0811 251 1025.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, teman Pro 2, aku mengajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol di VAR Visual Asal Review, teman Pro 2, dengan Bapak Edianto selaku pengurus ASPRO PSSI DIY dan juga pengurus ASKA PSSI Kabupaten Sleman, teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita akan ngobrolin soal tim-tim unggulan Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya gitu kan ya, terkait tim-tim unggulan Piala Dunia 2026 ini, tema kita pagi hari ini, boleh banget teman Pro 2. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Mungkin aku mau sapa dulu Pak Edi. Halo, selamat pagi Pak Edi.
1: Selamat pagi Mbak Niken.
0: Waduh, semangat gak Pak pagi hari ini?
1: Iya nih, suaranya masih agak serak-serak nih, mungkin efek dari sering nonton Piala Dunia malam.
0: Sering begadang, ini berarti beberapa waktu ini bergadang terus ini Pak?
1: Ya, berusaha minimal bisa lihat babak kedua, biasanya gitu.
0: Oke, dan kita pagi hari ini ngomongin soal tim-tim unggulan Piala Dunia 2026. Wah, ini Piala Dunia sudah memasuki fase-fase yang menegangkan, gak Bapak?
1: Iya, betul, ini sudah memasuki 8 besar, ya. Sebagian sudah selesai, sebagian masih menunggu. Jadi ini cukup menarik, siapa yang nanti yang akan lolos di semifinal
0: ini. Oke, ini berarti 8 besar masih berjalan. Tadi malam sepertinya Portugal versus apa ya Pak ya, tadi malam
1: Spanyol.
0: Spanyol. Portugal versus Spanyol yang akhirnya Portugal kalah ini. Gimana perasaannya Bapak atau tanggapannya seperti apa ini kalau Portugal kalah ini Pak?
1: Ya memang prediksi dari beberapa masyarakat bola kusok di lapisan bawah itu rata-rata menjagokan Portugal, karena mungkin dilihat dari perform bapak penyisirnya cukup bagus ya, penampilan juga di situ ada juga Ronaldo yang menjadi tumbuhannya, sehingga masyarakat tentu yang pendukung Portugal agak kecewa berat ini. Bahkan golnya cukup menyakitkan karena di menit-menit akhir ya, menit-menit ke 89 koma berapa lah, sehingga harapannya untuk ke fase waktu tambahan extra time tidak terjadi. Ini cukup dramatis sekali. Tapi itulah indahnya sepak bola kan, seperti itu.
0: Agak sedih ya Pak, karena di menit-menit terakhir malah kebobolan ya.
1: Iya, dia ada yang sedih, ada yang senang sekali, yang seperti semua jadi satu.
0: Oke, kalau tim jagoannya Pak Edi apa nih? Tadi saya belum tanya nih.
1: Kemarin saya Perancis
0: kebetulan. Oh, Perancis. Tapi Perancis kabarnya ini kan masuk ke 8 besar ya Pak? Seperti
1: iya, ini. Iya. Perancis nanti kan akan berhadapan dengan Maroko. Di sama-sama sebenarnya Maroko kan juga sebagian besar pemainnya juga bermain di klub Perancis, sehingga mungkin sudah hafal lah tentang bentuk permainan dari pemain-pemain Maroko tersebut.
0: Jadi diharapkan nanti bisa mengimbangi ya Pak ya, karena sudah hafal dengan permainan nanti seperti apa. Oke. Ada beberapa tim yang sekarang ini sudah pasti masuk ke 8 besar, Pak Edi?
1: Sepasang dari Maroko, Prancis, kemudian kemarin cukup mengejutkan adalah ketika Norwegia berhasil mengalahkan tim unggulan Brasil ya. Dan juga Inggris yang kemarin juga mengalahkan tuan rumah. Jadi ini dua tuan rumah sudah tumbang ini, Meksiko dan Kanada yang mereka berharap untuk minimal bisa masuk ke 4 besar, ternyata di fase 16 besar sudah selesai. Dan yang masih kita tunggu ini Amerika Serikat, apakah juga akan mengikuti jejak-jejak dua saudaranya, tim dari Amerika. Dan ini untuk sementara Amerika juga kalah 1-3 dengan Belgia. Jadi ini seperti apa ungkapan bahwa tuan rumah itu layak kemaju ke babak final atau semifinal, ternyata untuk tahun ini kayaknya tidak berlaku seperti itu.
0: Kalau prediksinya Amerika Serikat nanti akan kira-kira menurut Bapak nih lolos atau enggak nih Pak?
1: Kalau menurut saya berat kayaknya, karena Belgia tuh punya banyak pemain yang bermain di Liga Eropa, bermain di klub-klub besar, sehingga pengalaman di ajang seperti kompetisi tingkat dunia sudah teruji. Sedangkan pemain-pemain dari Amerika Serikat rata-rata bermain di klub-klub lokal, sehingga mungkin kompetisinya mungkin tidak seketat di liga-liga Eropa yang penuh dengan pemain-pemain bintang-bintang itu.
0: Aduh, ternyata sudah.
1: Meskipun dukungan dari supporter tuan rumah juga sangat tinggi, tapi mental pemain itu sudah teruji, tidak berpengaruh besar terhadap dukungan penonton.
0: Saya menarik tuh kemarin tuh yang menarik di FYP TikTok saya itu Pak, itu yang Norwegia yang berhasil mengalahkan Brazil ini Pak. Nah ini tanggapannya Pak Edi seperti apa nih, Norwegia negara kecil bisa mengalahkan Brazil dan akhirnya sekarang Neymar ya Pak ya, yang akhirnya kemudian pensiun dini di umur 34 tahun ya. Seperti
1: iya ini memang Brazil, permainan Brazil kalau saya lihat tidak seperti Brasil-Brasil yang dahulu. Jadi, bahkan kemarin banyak ditekan oleh pemain-pemain Norwegia yang mempunyai skillnya juga bagus Norwegia. Dan juga punya kepercayaan diri yang tinggi untuk mengimbangi pemain-pemain Brasil. Karena mungkin dari babak penyisian, babak 16 besar, mereka cukup stabil bermainnya. Dan ditunjuk oleh striker handalnya Haaland yang memang di Liga Inggris dia cukup punya reputasi yang baik sehingga kepercayaannya tinggi dan akhirnya 2 gol dicetak oleh Haaland itu sendiri.
0: Wah, keren ya.
1: Dan kalau Neymar memang kamu lihat juga sudah memang sudah habis lah untuk timnas karena memang di samping usia juga mungkin kompetisinya juga tidak terlalu tinggi seperti di liga-liga level Asia. Dan juga ini tidak lepas juga dari Ronaldo yang kemarin juga mengatakan bahwa Piala Dunia terakhirnya untuk timnya bersama timnya sehingga dua bintang sudah mengakhiri Piala Dunia yang terakhir itu Cristiano Ronaldo dan Neymar.
0: Aduh, cukup sedih ya Bapak ya melihat bintang idola kita di ini adalah Piala Dunia terakhir mereka ya Pak ya. Dan berakhir
1: ya, juga cuman, memang hukum alam lah, memang usia itu tidak bisa tidak bisa dibohongi walaupun kalau Cristiano Ronaldo itu memang kalau menurut beberapa pengamat atau dokter itu memang fisiknya Ronaldo itu sama dengan usia sekarang 41 tahun, tapi fisiknya, organ tubuhnya itu hampir sama dengan usia 29 tahun.
0: Wow.
1: Memang luar biasa, sehingga mungkin karena juga pola hidupnya, mungkin juga pola makan dan juga latihan yang sangat teruji dan sangat sangat punya intensitas yang tinggi untuk menjaga kondisi badannya.
0: Oke, baiklah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita jeda dulu Pak Edi. Boleh ya?
1: Yes, siap.
0: Kita akan jeda dulu teman berdua, buat kamu juga yang mau nimbrung ya obrolan-obrolan kita pagi hari ini boleh banget. Kita lagi ngomongin soal tim-tim unggulan Piala Dunia 2026 di VAR Visual asal review teman berdua. Kamu WhatsApp aja ke Niken untuk pertanyaannya di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kemekaran kita Indonesia. Sesungguhnya balik lagi barengan sama Niken, teman Broadway, barengan juga nama sama narasumber kita yang masih stay gitu kan ya di Broadway Jogja, ada Pak Edianto. Selamat pagi Pak Edi.
1: Selamat pagi Mbak Niken, sehat selalu pokoknya.
0: Sehat selalu ya. Kita masih ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang sekarang ini sudah semakin tegang, teman Broadway. Kita ngomongin tim-tim unggulan Piala Dunia 2026. Buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita pagi hari ini, boleh banget ikutan nimbrung sama kita pagi hari ini, teman Broadway. WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025 ya. Baik, lagi ke Pak Edi. Ini berarti masih ada beberapa laga untuk menentukan 16 besar, betul Pak Edi?
1: Ya, ini ada beberapa tim yang masih menunggu hasil pertandingannya. Namun tim-tim yang sudah masuk kayaknya juga merupakan tim-tim yang juga diperhitungkan. Dalam arti meskipun negaranya tidak terlalu banyak kiprah di dunia sepak bola, misalnya Piala Dunia, tetapi pemain-pemain materinya itu banyak yang bermain di liga-liga Eropa, sehingga cukup berimbang lah komposisi antar pemain di babak-babak 8 besar nantinya.
0: Oke, okay. Berarti ini masih ada beberapa pertandingan lagi Pak. Tadi malam kan Portugal versus Spanyol gitu kan ya. Berarti besok nanti malam apakah?
1: Nanti malam itu kayaknya Mesir ya.
0: Argentina versus Mesir Bapak.
1: Ya, ini cukup menarik juga ini. Argentina tentu salah satu tim yang diunggulkan ya. Boleh katakan favorit unggulannya adalah Argentina. Tapi kalau kita lihat kemarin ketika Argentina melawan tim dari Afrika, kemarin juga agak kesulitan juga untuk mengalahkan, sehingga sebenarnya tidak ada yang unggulan sekali ya. Di Piala Dunia kayak ini tim-tim itu hampir sama lah. Tidak lepas juga faktor luck ya, faktor keberuntungan itu pasti ada lah.
0: Jadi kira-kira menurut Pak Edi ini kayaknya semuanya tuh sama rata, nggak ada yang unggul-unggul banget gitu ya Pak ya?
1: Ya. Bagi yang kemarin tuan rumah diunggulkan untuk sampai ke 4 besar, ternyata kan berguguran ya, di fase ini. Bahkan nanti kita menunggu apakah nanti benar Amerika Serikat juga akan mengikuti jejak tetangganya, yaitu Meksiko, Kanada tuh. Atau masih bisa membuat kejutan, kita masih menunggu beberapa menit lagi.
0: Oke, ini ada dari pendengar yang ingin tanya, mungkin bisa kita bacakan dulu, Bapak?
1: Iya, siap-siap.
0: Selamat pagi, Pak Edi, apa kabar? Sepertinya saya dulu pernah garap ukir di rumah Bapak. Salam bola mania, salam olahraga. Waduh, Tam-tam, aku pikir kamu mau tanya, ternyata mau sapa Pak Edi ini. Kira-kira kenal ya sama Pak Edi ya. Oke, kira-kira aku pikir teman-teman mau tanya, ternyata mau sapa Pak Edi, dulu pernah ngukir di rumahnya Pak Edi ya.
1: Kira apa ya, siapa?
0: Ternyata ada pendengar yang kenal sama Pak Edi, teman berdua. Oke, mungkin terakhir Bapak, kalau boleh memprediksi nanti kira-kira dua tim Bapak yang akan bertemu di partai final, kira-kira siapa nih Bapak?
1: Menurut ya kalau ini? Salah satunya karena jagoan saya Prancis ya, kemudian saya Prancis lah salah satu tim yang nantinya ke babak final lah seperti itu.
0: Oke, semoga
1: mungkin di tim yang satu yang sekarang lagi top forms atau on fire itu sepertinya Inggris juga salah satu tim kandidat untuk maju ke final. Karena materinya sebenarnya cuma hampir sama ya. Mungkin yang sangat menentukan menurut saya adalah strategi dari pelatihnya. Jadi ketika pertandingan imbang itu nanti yang menentukan salah satunya adalah pelatih. Mas pergantian pemain atau mungkin strateginya itu memang benar-benar jitu ya. Kemarin kalau kita lihat tim dari Senegal ya, yang sudah 2-0, ternyata ketika beberapa pemain diganti itu ada yang mata itu blunder ya. Ternyata justru sebaliknya, yang strateginya ternyata gagal, kurang berhasil. Jadi kemampuan pelatih sangat
0: menentukan juga ya Pak.
1: Sangat menentukan kaitan dengan di pemenangan, terutama ada fase-fase babak kedua. Setelah babak kedua biasanya pelatih itu mempunyai strategi yang berbeda dengan babak pertama. Dan satu pelatih yang satunya juga ganti strategi. Jadi strategi babak kedua itu antara pelatih yang satu dengan pelatih yang kedua nanti sangat seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi sangat sangat menentukan seperti itu. Walaupun juga forms dari pemain juga gak menentukan mental bertanding dan sebagainya.
0: Oke, baiklah. Sepertinya akan seru sekali pertandingan Piala Dunia yang akan sudah mulai memasuki babak-babak meregangkan ini ya, Pak Edi. Semoga nanti kita tunggu apakah Amerika Serikat juga akan mengikuti jejak dari tetangganya.
1: Dan yang perlu kami sampaikan, bagi yang timnya sudah kalah, jangan berkecil hati, jangan sakit hati. Kita nikmati sampai selesai aja.
0: Oke, terakhir dari Pak Edi Teman Pro 2, buat timnya yang sudah kalah atau gugur, jangan bersedih hati. Kita nikmati aja pertandingan Piala Dunia 2026 ini ya. Baiklah, so kita tutup dialog kita pagi hari ini. Bisa Pak Edi? Gak apa-apa?
1: Bisa, gak apa-apa. Terima kasih sekali. Okay. Dan jaga kondisi badan, ya, istirahat yang cukup, gizi yang cukup, dan juga tetap bahagia. Itu aja, terima kasih.
0: Baiklah teman pro 2, kita sudahi dialog kita pagi hari ini di VAR Visual Asar Review. Mungkin besok kamu juga bisa gabung lagi besok pagi di VAR Visual Asar Review di jam 8 pagi teman pro 2. So, kita tutup dialog kita pagi hari ini teman pro 2. Nanti kita tunggu ya apakah Amerika akan menyusul jejak-jejak tim tetangganya teman pro 2. Jangan kemana-mana, aku masih stay sama kamu di pada slot pagi teman pro 2 sampai nanti jam 10 pagi.

Tomo berdua, waktunya aku mainkan jamu, jamnya lagu kamu. Tomo berdua, sudah jam 8 lebih 46 menit, aku lebih 1 menit. Semoga dimaafkan Tomo berdua ya, kelebihan 1 menit Tomo berdua. Tadi sudah aku share 5 lagu yang bisa kamu request di segmen jamu, jamnya lagu kamu Tomo berdua. Aku puterin yang paling banyak di request aja. Dari Tomo berdua yang gabung ada L, ada Katri, ada Karini, ada Nana, ada Vika, ada Dava juga teman berdua banyak pagi hari ini ya. Pengen diputerin lagunya Ed Sheeran, She First. Terus yang paling banyak lagi ada Aku JJ Lihat Kebunku, sama terakhir ada Fiersa Besari Waktu Yang Salah. Teman berdua, langsungan aja ya aku putarkan 3 lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Teman berdua sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Ed Sheeran, She First.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

masih dengerin Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemuin sama Niken di pada slot pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 teman Pro 2. Habis ini aku akan ngajakin kamu untuk masuk ke segmen baca bahas Asta Cita. Kita akan ngomongin soal moderasi beragama teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau join, ya ngasih tahu ke Niken atau mau bantuin aku untuk ke playlist lagu juga boleh banget teman Pro 2. WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih. Kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Kamu masih dengerin Ikan di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Tadi pagi cuaca emang gak terlalu panas teman Pro 2, tapi begitu sudah jam 9, jam 8, sekarang sudah jam hampir jam setengah 10, ternyata panas banget teman Pro 2. Padahal tadi pagi tuh kayaknya aku merasa, aduh apakah hari ini akan mendung? Tapi ternyata enggak teman Pro 2, ternyata juga panas ya. Berarti prediksi dari BMKG tadi tuh benar teman Pro 2, enggak meleset ya. Cuman memang mataharinya memang tadi pagi tuh masih malu-malu, dan sekarang sih sudah berani untuk menampakkan diri teman Pro 2, panas banget ya kan. Jangan lupa sarapan teman Pro 2, aku udah lapar banget juga, pengen sarapan. Kira-kira sarapan apa ya kalau pagi hari ini kayak gini teman Pro 2? Dari kemarin tuh aku pengen banget makan yang kuah-kuah, entah kenapa ya, kayak kuah-kuah bening, soto, sop, apa segala macem. Entah lagi ngidam pengen makan yang kuah-kuah dan bening-bening, atau gimana, atau memang cuacanya cocok ya untuk makan-makan yang kuah-kuah bening-bening teman Pro 2. So buat kamu teman Pro 2 yang masih dengerin ikan di Pro 2 Jogja, kalau kamu mau request lagu kedekan masih bisa nih teman Pro 2. Pengen denger lagu apa pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman Pro 2, kamu pengen denger apa ya kan, boleh bantuin aku untuk ke playlist lagu. Kira-kira pengen denger lagu apa, WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodway Weekly Hits.

Kamu berdua belakangan ini pasti kamu tahu ada yang viral di Gunung Kawi, teman berdua. Seliweran banget di FYP TikTok aku pastinya. Meskipun gak pengen tahu tapi kayak ya namanya juga lewat ya di FYP teman berdua. Akhirnya ini juga Menteri Kebudayaan Fadlizon sudah angkat bicara teman berdua soal tradisi ziarah di Gunung Kawi teman berdua Kabupaten Malang ya. Jadi beliau mengajak kita sebagai masyarakat ini untuk lihat tradisi ini tuh secara lebih utuh teman berdua sebagai bagian dari warisan budaya yang emang udah lama hidup di tengah masyarakat, bukan sekedar praktik mistis apalah segala macamnya itu teman berdua. Menurut beliau, Indonesia nih punya keberagaman tradisi yang memang sudah berkembang di berbagai daerah pastinya. Jadi setiap praktek budaya ini perlu kita pahami sebagai bagian dari nilai sejarah dan konteks sosial di masyarakat ya teman berdua. Dan yang paling penting adalah selama tradisi itu tuh nggak merusak ataupun mengganggu ketertiban umum, bahkan bisa mendatangkan manfaat ekonomi lewat wisata budaya misalnya. Menurut Fadlizon sih, ya itu dianggap sebagai realitas kehidupan masyarakat kita aja, teman berdua. Anyway, perlu diketahui juga, teman berdua, kompleks Gunung Kawi itu sebenarnya adalah makam dua tokoh yang dihormati sama masyarakat sekitar, teman berdua. Dan memang udah lama juga jadi tujuan ziarah ya, terutama di momen-momen tertentu kayak satu Muharram atau satu Suro gitu-gitu kan. Biasanya memang diisi juga sama kirab budaya, terus doa bersama sampai tabur bunga juga ternyata di sana teman berdua. Menarik ya, satu sisi memang ada yang melihat hal itu tuh sebagai warisan spiritual, terus sebagai budaya turun-temurun gitu kan ya. Tapi di sisi lain tuh ada yang bikin narasi negatif soal mistis apalah sebagainya yang viral itu teman berdua, padahal esensinya juga soal menghormati leluhur dan menjaga nilai budaya yang memang udah ada ya kan.

Kamu berdua gak kerasa sudah hampir jam 10 pagi. Aku nemenin kamu udah lama banget 5 jam teman berdua, dari tadi jam 5 pagi. Gak kerasa ya 5 jam ternyata sebentar teman berdua. Habis ini posisiku bakal digantikan sama Vina di Santai Siang teman berdua sampai nanti jam 3 sore. Ya kan, nanti kamu bisa request-request lagu lagi nanti di sana teman berdua, di berdua hitlist Santai Siang ya. So, kalau gitu ikan pamit, dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktu Info Pro 2 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Melambungnya harga bahan bakar minyak menjadi komoditi pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2026. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta mencatat inflasi Kota Yogyakarta pada Juni 2026 sebesar 0,46% secara bulanan. Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 2,65% dan memberikan andil 0,41% terhadap inflasi umum. Menurutnya, komoditas bensin menjadi penyumbang besar terjadinya inflasi pada bulan Juni. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kembali membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Ini dengan menyediakan sedikitnya 10 program beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP Rizky Sita Novanti mengatakan pendaftaran beasiswa tahap kedua dibuka sejak 30 Juni 2026. Menurutnya program yang dibuka mencakup berbagai skema pembiayaan di antaranya beasiswa STEM Industry Strategy, beasiswa Share, Social Humanity Art for People, Religious Studies Education, serta sejumlah program kerjasama khusus. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi mengalami kenaikan. Prediksi tersebut dipicu meningkatnya berbagai komponen biaya operasional baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Marwan mengatakan kenaikan sejumlah kebutuhan penyelenggaraan haji membuat pemerintah harus menghitung ulang seluruh komponen pembiayaan. Karena itu DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh akan mencari formulasi agar kenaikan biaya tidak terlalu membebani calon jemaah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada aku Vida Muviana di sini yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Nemenin kamu yang sudah mulai hatik di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Tapi semoga hatiknya kamu sih bisa berjalan lancar ya. So, kita nikmatin hari Selasa ini teman Pro 2. Walaupun di luar sana juga agak sedikit mendung. So, buat kamu yang mau menjalani aktivitas kamu di luar, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Jangan lupa siapin aja jas hujan kalau misalnya tiba-tiba turun hujan, kamunya udah ready ya kan. Dan semoga sih segala aktivitas kamu hari ini lancar aja gitu ya. Anyway, seperti biasa juga teman Pro 2, aku bakalan ajakin kamu nanti buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Karena aku juga udah siapin 20 lagu ya, ada 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang available buat kamu pilih siang ini teman Pro 2 ya, buat nemenin kamu yang lagi garap kerjaan mungkin. Nanti ya aku kasih tahu ke kamu lagunya apa aja, jadi jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Turn the music up.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Vina Mufiana udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia buat kamu pilih siang hari ini, teman bro dua, buat temenin kamu yang udah hektik sama kerjaan atau dari tadi udah kayak kepikiran, ah nanti makan siangnya pakai apa ya? Atau bahkan kayak baru aja sampai di tempat tujuan terus kayak kepikiran, ah nanti mau nih nyobain makan siang kesini. Yes, gak apa-apa teman bro dua, dipikirkan sebaik mungkin biar nanti kalau waktunya makan siang kamu udah gak bingung lagi, ya kan? Atau buat kamu yang sekarang lagi menikmati Yogyakarta karena masih menikmati libur sekolah gitu ya, hari ini rencananya mau kulineran di Jogja, boleh. Tinggal dicari kamu lagi pengen cari makanan yang kayak gimana ya. Nanti aku coba bantuin deh biar kamu enggak bingung gitu ya, mau menentukan makan siangnya pakai apa. Karena memang di Jogja tuh banyak banget kulineran yang bisa dicobain, dan kalau misalnya mau dicobain di hari yang sama kayaknya gak cukup waktunya ya. Nanti aku bantuin deh buat kamu cariin tempat makan yang enak ya. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu ke teman pro 2 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang udah aku siapin siang hari ini, yang nanti kamu bisa pilih teman pro 2 ya. Satu orang maksimal 5 lagu biar teman pro 2 yang lain bisa ikutan gabung ya. So, untuk lagu Indonesia yang udah aku siapin, aku punya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Shilon Seven Sederhana, ada Raim Laude Ikro, ada Afgan Kacamata, Raisa Love and Let Go, 420 featuring Cerita Utami with Mangu, Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, ada Bernadia Laut Yang Tenang, GAC Bahagia, dan juga ada NPD Sempurnanya Aku ya. Dan untuk mancanegara, aku punya lagunya Justin Bieber with Ghost, ada Love I Like Me Better, Selena Gomez with Kill Me With Kindness, ada Dua Lipa Break My Heart, Lenny with Know You Naked, ada Paramore Hard Times, ada BTS with Hooligan, Prep Duo Together, ada Jay-Z featuring Kehlani with Good Life, dan juga Coldplay with Up and Up. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini. Pagi siang ding. Jadi langsung aja tentuin kamu pengen dengerin yang mana ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Thank you loh buat teman Pro 2 yang udah gercep siang ini. Ada Maya, hai, selamat siang Maya. Lagu yang pengen didengerin siang ini ada BTS yang Hooligan, kemudian Justin Bieber yang Ghost, dan juga Love yang I Like Me Better. Okay, aku udah siapin lagunya buat kamu Maya, terima kasih ya udah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita akan memulai 3 lagu pertama di Pro 2 Hitlist. Kita awali dari lagu yang udah dipilih sama Maya, dan akan aku mulai dari Justin Bieber with Ghost.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

This is BTS sama Pro 2 with Holy Gang. Kayaknya ini jadi salah satu lagu yang aku suka di album Arirang Teman Pro 2. Gak tau kenapa ya, vibe-nya tuh beda banget sama lagu-lagu BTS yang sebelumnya. Dan ini tuh kalau menurut aku dari soundnya tuh kayak gahar, cailah. Apalagi video musiknya, aku sih love banget Teman Pro 2. Mungkin kamu termasuk salah satu yang suka sama lagu ini, atau mungkin suka sama lagu yang lain yang ada di album Arirang. Boleh loh kasih tau ke Vina, mana tahu nanti lagunya bisa aku puterin di santai siang, ya kan? Anyway, tadi ini adalah lagu yang udah di request sama Maya. Terima kasih banyak Maya sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita akan lanjut lagi ke lagu selanjutnya yang udah dipilih sama Teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Kita ke Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. 5 lagu yang pengen didengerin ada Shilon Seven Sederhana, Coldplay, ada juga GAC Bahagia, Bernadia Laut Yang Tenang, sama Raisa Love and Let Go. Okay, thank you buat Lara yang udah ikutan gabung siang hari ini. 5 lagunya udah aku siapin buat kamu ya. So, buat Teman Pro 2 yang juga pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Pro 2 Hitlistnya nemenin kamu sampai nanti jam 12. Jadi langsungan kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang ini.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Purnamasari yang tadi udah ikutan gabung di Broadway Hitlist Santai Siang. Tiga lagu yang udah aku puterin termasuk Coldplay yang Up and Up, yes. Masih ada dua lagu yang belum aku puterin, dari Raisa, Love and Let Go, sama Bernadia, Laut Yang Tenang. Habis ini deh kita mainkan lagu yang buat kamu ya. Dan aku mau reminder buat teman Broadway yang pengen join juga di Broadway Hitlist, aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Jadi kamu masih bisa nentuin mau dengerin lagu yang mana. Jadi tinggal pilih aja. Ada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, Rhyme Laude, Ikro, ada Afgan Kacamata, kemudian ada 420 featuring Cerita Utami with Mangu, Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, dan juga ada NPD Sempurnanya Aku. Nah, untuk lagu mancanegara, aku punya Love with I Like Me Better, ada Selena Gomez, Kelly with Kindness, ada Dua Lipa, Break My Heart, Lainey, Know You Naked, ada Paramore, Hard Time, ada Prep, Do What You Gotta, dan juga ada Jay-Z featuring Kehlani with Good Life. Yes, ini dia lagu yang masih bisa kamu pilih siang hari ini ya. Jadi langsungan aja kasih tau ke final lagunya apa yang mau kamu dengerin. Bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Untuk lagu yang di luar dari songlist Broadway Hitlist nanti ya, kita mainin jam 12 tadi ada Wirya. Hai, selamat siang Wirya. Pengen dibutin lagunya Tulus yang Teh Hijau, boleh. Nanti aku maininnya di jam 12, aman ya. Oke. Terima kasih Wirya udah kita gabung. Dan sekarang kita lanjutin lagi teman Broadway untuk mainin dua lagu selanjutnya yang udah dipilih tadi sama Lara Purnamasari. Pengen diputerin lagunya Raisa, Love and Let Go. Dan habis itu akan ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Spesial.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. This is Tulus, teman Pro 2, Teh Hijau. Salah satu lagu yang belakangan ini mungkin lagi sering banget kamu dengerin, teman Pro 2. Dan emang lagu yang satu ini tuh bikin candu, terutama buat kamu yang emang lagi gak bisa buka hati buat siapapun dan apapun. Kalau kata tuh sih, yaudah gak apa-apa, nikmatin aja gitu ya kan. Kalaupun misalnya nanti pengen buka hati, ada waktunya juga. Mungkin sekarang waktunya kamu menikmati dulu sendirinya, sedihnya. Tapi ingat, jangan berlama-lama ya. Anyway, ini tadi lagu yang di request sama Wiria. Terima kasih banyak Wiria udah ikutan gabung siang hari ini ya. Dan kita lanjutin lagi buat Pro 2 hitlistnya. Kita akan ke 3 lagu yang sudah dipilih sama Tri di Pelayan. Hai, selamat siang Tri, udah ikutan gabung, thank you banget. Lagu yang dipilih ada Justin Bieber, tadi udah aku puterin, sama BTS-nya juga udah. Jadi yang masih bisa kita mainkan ada Selena Gomez yang Kill With Kindness, Dua Lipa yang Break My Heart, sama Lainey, Now You're Naked. Okay, 3 lagunya udah aku siapin buat Tri yang udah ikutan gabung siang hari ini. Terima kasih banyak ya udah join barengan sama Vina. Dan buat kamu yang mau ikutan gabung lagi di Pro 2 Hitlist, masih bisa, karena aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini. So, langsung aja WhatsApp dan kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang ini ya. Kita nikmatin dulu 3 lagu yang udah dipilih sama Tri. Dan kita akan awali dari Selena Gomez, Killing With Kindness.

0: my heart.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Parkir di depan situ aja.
4: Depan mana?
3: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
4: Menggak-menggok? Yang itu?
3: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
4: Eyalah, mobil tok sing larang. Besok we. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
3: Iya.
5: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Lady Now Unique, teman Pro 2. Lagi tadi sudah dipilih sama Tris yang hari ini. Terima kasih ya Tris, semangat untuk menjalankan aktivitas yang lumayan padat hari ini. Semangat terus, semoga lancar. Begitupun juga buat kamu teman Pro 2 yang hari Selasa ini tuh kayak bakalan jadi hari yang super hectic. Walaupun Selasa itu kan deketan sama Senin. Nah, biasanya sama-sama tuh hectic-nya ya kan. Jadi dinikmatin aja ya kan, sambil dengerin lagu enak yang udah aku siapin di Pro 2 Hitlist ya. Dan masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2. Ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, ada Rhyme Laude Ikro, kemudian ada Afgan Kacamata 420 featuring Cerita Utami with Mangu, ada juga Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, dan juga ada NPD Sempurnanya Aku yang bakalan world tour ya kan. Tapi world tournya di area Jakarta aja dan sekitarnya. Ya namanya juga NPD ya kan. Terus di lagu mancanegara aku punya Love With I Like Me Better, ada Selena Gomez Killing With Kindness-nya tadi udah, Dua Lipa juga udah aku puterin, Lainnya juga udah aku puterin tadi ya buat Tri. Dan lagu mancanegara berarti aku masih punya Paramore Hard Times, ada Prep Duo juga ada, dan juga Jay-Z featuring Kehlani with Good Life. So tinggal tentuin aja lagu mana yang mau kamu dengerin teman Pro 2 ya. Sebelum kita menunggu siapa yang sudah gabung, kita bacain dulu yang udah join ya di 0811-251-1025. Ada Bayu di Godean. Hai, selamat siang Bayu, pengen diputerin lagunya Afgan, boleh. Raisa, Dua Lipa sama Justinnya tadi udah ya. Kemudian ada Andar yang juga pengen diputerin lagunya Afgan. Siap, aku udah siapin lagunya buat kamu. Dan terima kasih tadi ada Rini. Hai, selamat siang Rini, pengen diputerin lagunya Prep Duo juga ada, sama Jay-Z featuring Kehlani with Good Life. Oke, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat Bayu, kemudian buat Rini, dan juga tadi ada Andar yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. So, kalau gitu kita langsung aja nikmatin lagu yang kebetulan di requestnya samaan sama Bayu dan juga Andar. Ada Afgan Kacamata.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

juga yang dicari-cari udah sesuai ya sama selera kita. Ya, begitulah teman Pro 2. Semakin banyak pilihan, semakin susah ya, Ken. Sama halnya yang siang ini, semakin banyak lagu yang aku siapin, ternyata bikin kamu pusing juga mau dengerin yang mana. Ya, Ken? Jangan pusing-pusing, bikin gampang aja teman Pro 2. Tinggal tunjuk mau dengerin lagu yang mana, ya, Ken? Kalau misalnya kamu suka sama lagunya, tinggal kasih tahu ke Vina dan WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Anyway, ini terima kasih juga yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Ada Sania. Hai, selamat siang Sania. Pengen diputerin lagunya 420 featuring Carita Utami Mangu sama Wijaya 80 featuring Salpiyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan lagunya dari tadi siapa lagi ya? Oh, tinggal yang Paramore Hard Times. Oke, boleh tiga lagu dari Sania udah aku siapin ya, ada Mangu, ada Bulan Bintang Garis Menyilang, sama yang Hard Times. Okay. Terima kasih banyak buat Sania udah ikutan gabung siang hari ini. Kalau gitu, aku masih ada lagu Indonesia aja teman Pro 2 yang bisa kamu pilih siang hari ini. Tinggal kasih tahu ke Vina kamu pengen dengerin yang mana. Masih ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Raim Laude Iqro, kemudian ada NPD Sempurnanya Aku ya. Silakan WhatsApp Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin, dan aku tungguin ya di 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Tadi lagu pilihan kamu sudah aku puterin semuanya ya, dan kita akan memainkan lagu terakhir di Pro 2 Hitlist. Tadi ada Shanum pengen diputerin lagu Ya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu sama NP di Sempurnanya Aku. Oke, dua lagu ini bakalan jadi lagu penutup ya di Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, Vina masih akan nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3. Dan habis ini di jam 12 siang aku juga bakalan menemani kamu yang lagi mau makan siang sambil kita ngobrol ya. Di Santai Siang Teman Pro 2, aku akan ngobrol seputar UMKM mengenai kepeloporan SNI G2R Tetrapreneur dari Jogja Istimewa nanti bersama anggota Komtek 0313 SNI G2R Tetrapreneur ya, bersama nanti Bapak Abu Yasid SIPMM gitu ya. Nanti kamu boleh gabung, boleh tanya juga seputar obrolan kita siang hari ini Teman Pro 2. Nanti kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2 Jogja, duanya pakai angka JOGJA ya. Nanti kita ketemuan di jam 12 siang Teman Pro 2 di Santai Siang, di ngobrol bareng barengan teman-teman aku yang sudah gabung siang hari ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Vina Mufiana nemenin kamu siang hari ini jam 12 siang, waktunya kamu makan siang sambil kita ngobrol kali ya. Ngobrolin UMKM teman Pro 2, kita punya sesuatu yang seru siang hari ini yang pasti buat kamu yang lagi terjun di dunia UMKM dan juga pengen mengembangkan bisnisnya, kamu harus dengerin obrolan kita siang hari ini teman Pro 2 ya, karena kita akan membahas mengenai kepeloporan SNI G2R Tetrapreneur dari Jogja Istimewa teman Pro 2. Dan siang hari ini aku gak akan sendirian, karena akan kita ngebahasnya bersama anggota Komtek 0313 SNI G2R Tetrapreneur. Di siang ini sudah ada Bapak Abdu Yasid SIPMM. Selamat siang Pak Abu.
1: Selamat siang Bu Vina.
0: Yes.
1: Selamat siang Bapak Ibu pendengar RRI Pro 2.
0: Ya. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi siang hari ini teman Pro 2 kita akan membahas begitu ya mengenai kepeloporan SNI G2R Tetrapreneur teman Pro 2. Nah, mungkin dari awal dulu kita perkenalan bareng sama Pak Abu Yasid. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu begitu Pak mengenai G2R itu berawal dari mana? Silakan Pak Abu.
1: Baik. Terima kasih Bu Vina dan para pendengar Pro 2 RRI. Selamat siang, mudah-mudahan kesehatan selalu tercurah kepada kita semua, amin. Bapak Ibu pendengar yang kami hormati, Mbak Vina, ini sekarang ini ada era globalisasi, ini memiliki arti sebuah proses yang mendunia, terjadi di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, globalisasi ini merupakan hal yang harus dihadapi oleh bangsa dunia, termasuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat DIY yang anggota masyarakat dunia tidak mau menghadapi arus pergaulan dunia, yang harus menghadapi pergaulan dunia ini, menyebabkan masyarakat DIY harus membenahi diri dalam kehidupan berbagai bidang. Nah, pembenahan yang utama bukan hanya persiapan fisik infrastruktur, namun juga penguatan pada identitas diri, keistimewaan, dan kearifan lokal daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu harta intelektual Indonesia khususnya di DIY yang telah merasuk pada esensi keberadaan masyarakat semenjak dulu sampai sekarang ini adalah budaya gotong royong. Nah, namun demikian di DIY ternyata gotong royong ini masih ada kendala dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan ini. Nah, arah itulah kira-kira nanti global gotong royong itu akan di kita lakukan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian kenapa ada global gotong royong? Nah, ini yang menarik juga bagi masyarakat yang ingin sedikit mengetahui nanti. Jadi global gotong royong ini bermula dari sebuah program replikasi yang dilakukan oleh waktu itu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, di mana sebelum melakukan replikasi ini di Indonesia ada kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan, yaitu kaitannya dengan program Semaul Undong begitu. Ini tahun 2015. Di antaranya program itu ada di Jogja, Mbak Wina. Di Jogja ini ada di Bantul dan Gunung Kidul. Dan ternyata ini dari evaluasi ini cukup berhasil begitu. Maka kemudian pada waktu itu Mersa Dalam juga berkeinginan untuk ini coba direplikasi. Nah, ini kami bisa bercerita karena dulu saya di Bapeda yang sekarang sudah pensiun, Bu Vina.
0: Yeah.
1: Nah, ini bukan atas nama pemerintah daerah, tapi ini hanya bercerita saja. Mm-hmm. Karena saya sebagai anggota Komtek 03 tadi. Nah, dari keberhasilan itu kemudian kita merumuskan sebuah replikasi. Sebetulnya apa sih Semaul Undong itu? Nah, ternyata isinya adalah sebuah usaha ekonomi dan juga nanti usahanya bermacam-macam, ada ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Tetapi kita fokus di ekonomi, ternyata budaya gotong royong itu yang dijadikan pemicu untuk model sama Olundong itu. Maka kemudian kita menggali bersama tenaga ahli dari UGM untuk merumuskan seperti apa replikasi yang tepat untuk kita lakukan. Maka kemudian muncullah dari konsep dari UGM itu ada konsep model pemberdayaan masyarakat yang itu terkenal dengan tetrapreneur gitu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian itulah menjadi sebuah model yang kemudian itu diawali di tahun 2018 di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di bawah sebuah badan pemberdayaan masyarakat itu, yang kemudian menjadi sebuah program replikasi itu. Nah, kemudian diberikan nama karena ini adalah budaya gotong royong yang tadi untuk menghadapi era global, maka kemudian itu namanya jadi global gotong royong.
0: Okay. Ya,
1: karena itu tetrapreneur menjadi tetrapreneur.
0: Jadi kira-kira memang, seperti memang itu. Konsepnya adalah untuk gotong royong sama teman-teman UMKM begitu ya Pak ya. Jadi sebuah wadah begitu ya. Oke. Okay. Jadi kalau peran Pemda DIY tentang G2R udah seperti apa nih Pak?
1: Jadi program itu sudah dikembangkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang awalnya sebetulnya hanya di dua desa saja.
0: Oke. Okay.
1: Awalnya di tahun 2018 itu di Desa Wukirsari dan Desa Girirejo Kecamatan Imogiri. Nah, kemudian lambat laun semakin tahun dari tahun ke tahun itu kemudian itu diteruskan program-program itu di beberapa desa yang sekarang ini sudah menyapu lebih dari 25 desa di daerah istimewa Yogyakarta. Itu kaitannya dengan global gotong royong ini. Nah, yang menarik sebetulnya itu adalah model pemberdayaan yang secara komprehensif, Bu Vina. Jadi model pemberdayaan itu meliputi 4 pilar, yaitu terkait dengan pilar, sebentar, ada beberapa pilar yang akan dikembangkan di dalam tetrapreneur itu sehingga menyeluruh mulai dari pilar ke apa ini, sebentar.
0: Ya, oke. Jadi memang sudah ada dari tahun 2018-2022 yang awalnya tuh dari dua desa, akhirnya sekarang bisa lebih dari dua desa dan sudah ada beberapa yang akhirnya sudah bergabung dengan tetrapreneur ini teman-teman Pro 2 dan semua teman-teman UMKM yang memulai dari awal seperti itu. Jadi kalau dari Pemda sudah seperti apa berarti Pak?
1: Ya sudah, cuma memang ini perlu didorong terus itu. Yang sampai tahun 2026 itu juga masih berlangsung ke program ini di pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya model pemberdayaan melalui global gotong royong ini menjawab tantangan di masyarakat mulai dari bagaimana rantai pasok bahan bakunya, bagaimana packagingnya, bagaimana pemasarannya, itu akan digarap bersama dengan global gotong royong ini.
0: Oke, okay, berarti teman-teman UMKM juga sudah mulai merasakan dampaknya ya Pak ya ketika bergabung dengan tetrapreneur. Salah satu yang udah merasakan, oh ini rasanya kalau bergabung dengan tetrapreneur seperti apa Pak? Salah satunya.
1: Jadi diawali yang kami ceritakan tadi di daerah Wukirsari dan Girirejo Imogiri ini ada sebuah desa. Desa itu di daerah Imogiri kan banyak menghasilkan wedang uwuh itu Ibu. Cuma karena ini akan dikonsepkan dengan gotong royong, bagaimana pengusaha ini kemudian satu bersama diri tetapi usaha yang bersama-sama sehingga mampu untuk untuk mengembangkan diri karena nanti di sini ada spesialisasi, ada yang produk, ada yang ngecek kualitas, ada yang packaging, ada pemasaran dan lain sebagainya. nanti ada peran masing-masing gitu.
0: Yes, jadi barang juga fokus aja nanti barang ya, biar bahannya tuh aman dan sampai di konsumen tuh tanpa ada rider ya, Pak.
1: Iya. Nanti mau pengin tuh.
0: Oke, kalau misalnya untuk meminta pendampingan gitu, apakah berarti kita mengajukan diri atau seperti apa berarti, Pak?
1: Ya. Jadi di dalam program ini, ini ada yang namanya paket dari pemerintah daerah, ada yang ini inisiatif sendiri.
0: Ya.
1: Jadi advokasi ataupun nanti pendampingan dari Global Gotong Royong G2R ini mengajukan ke Dekskerdil seperti

0: Okay.
1: Kalau sudah punya usaha, syukur pencatatannya sudah.

0: Yeah. Okay.
1: Dan saya mau Bu Vina ini saya tambahkan bahwa kita ini punya budaya gotong royong yang cukup bagus di sosial, umpamanya seperti kematian itu ya.
0: Yeah.

0: usaha-usaha yang sudah mampu punya modal besar ya, ini. Maka betul, ini perlu didampingi supaya bisa berkembang lebih lanjut.
1: Oke, baik. Dan itu tadi juga salah satu yang disampaikan sama Pak Abu ya, kalaupun misalnya memang teman Pro 2 punya usaha bisnis terus juga pengen didampingi sama Tetrapreneur, juga bisa teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi untuk membahas sesi pagi ini, siang ini teman Pro 2 ya. Dan nanti kamu juga boleh tanya langsung sama Pak Abu bagaimana cara mendaftarnya dan juga akan didampingi berapa lama begitu ya. Kamu bisa tanya nanti dan bisa WhatsApp langsung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Sama aku Vina Mufiana, teman Bro 2, dan kita masih akan lanjut ya untuk ngobrol bareng siang hari ini, masih bersama anggota Komtek 0313 SNI G2R Tetrapreneur. Teman Bro 2 masih bareng sama Pak Abdul Yasid SIPMM yang siang hari ini masih ada di studio Pro 2 Jogja, dan kita masih akan membahas mengenai kepeloporan SNI G2R Tetrapreneur dari Jogja Istimewa. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman Pro 2, aku mau bacain dulu yang sudah gabung siang hari ini di 0811-251-1025. Terima kasih buat kamu yang sudah join siang hari ini ya. Ada Tri, terima kasih sudah ikutan gabung. Mau tanya ke Pak Abu ya. Boleh ya Pak Abu ya? Oke, okay. Aku mau tanya dong, yang masuk global gotong royong ini apakah usahanya harus berupa produk atau usaha dalam bentuk jasa juga bisa bergabung? Terus bagaimana caranya untuk bisa bergabung? Monggo Pak Abu, silakan.
1: Ya, yeah, terima kasih. Terkait dengan usaha ini tentunya pertama tadi kita fokuskan juga untuk masyarakat atau UMKM itu yang saat ini masih berkisar pada produk-produk gitu.
0: Oke.
1: Tentunya nanti jasa pun bisa dilakukan ini. Tapi untuk fokus saat ini baru pada produk-produk yang sudah dikerjakan ini. Sehingga nanti akan dikembangkan instrumen-instrumen. Maka kemudian ini nanti akan masuk kepada SN itu, karena akan dikembangkan menjadi instrumen-instrumen untuk mengukur keberhasilan dari masing-masing tetra itu tadi.
0: Oke, jadi memang
1: untuk sementara ya, masih pada produk-produk seperti makanan kecil, makanan khas, dan seperti yang kami ceritakan tadi ada minuman dan sebagainya.
0: Oke, itu. Jadi sudah terjawab ya Tri, memang yang difokuskan untuk bergabung di G2R adalah memang untuk produk dulu terlebih dahulu sementara. Mana tahu nanti di tahun berikutnya bisa jasa ya Pak ya. Baik. Tapi kalau sekarang seperti apa Pak pengembangan dari G2R ini?
1: Baik, terima kasih. Jadi Bu Rika ini mengembangkan global gotong royong. Diawali dulu keberhasilannya di Malaysia, Bu. Kemudian beliau menjadi tenaga ahli di Pemda DIY, kemudian ini coba dikembangkan untuk menjawab replikasi itu. Dan ternyata Bu Rika ini juga mengembangkan ini dipromosikan G2R ini ke daerah yang lain dan juga ke kementerian. Jadi daerah-daerah yang lain itu juga sudah mencoba untuk menerapkan ini, diantaranya dari Nganjuk itu menurut data kami, dan kemudian dari kementerian juga ada dari kementerian desa, desa tertinggal, untuk menggarap desa-desa tertinggal itu. Kemudian dari komunitas-komunitas juga ada, ini umpamanya dari organisasi ya, organisasi dari lembaga parekrafnya PP Muhammadiyah juga sudah mencoba untuk ini kerjasama dengan G2R ini. Kemudian nanti ada dari Majelis Ulama Indonesia, ini ada, kemudian dari Basnas juga. Nah ini kan beliau-beliau ini kan membina masyarakat dan memberikan donasi kepada masyarakat itu dalam bentuk usaha produktif tadi yang didampingi oleh G2R tadi itu. Jadi sudah berkembang sehingga ini bahkan ini juga di kementerian-kementerian itu digaungkan, sehingga ini di kementerian juga sudah pada melirik ini apa G2R ini ya. Bahkan kemarin pada waktu pembahasan dengan teman-teman ini ada hal yang baru dari biasanya. Kalau biasanya itu standar itu dalam artian produk-produk yang seperti lampu SNI dan lain sebagainya, ini kaitannya dengan usaha-usaha yang sifatnya ya mengolah intelektual dan lain sebagainya ini. Mungkin itu ya, jadi sudah berkembang dari Jogja alhamdulillah ya. Harapan kami dari Jogja ini harapan kami dulu ya, Bu, ya bukan sekarang, kalau sekarang saya tidak terlibat lagi gitu. Ini bisa berkembang kemudian dari Jogja untuk nasional ya, ada sumbangan gitu. Karena memang di Jogja sudah dikembangkan ini gitu.
0: Dan juga di Jogja sudah ada 28 desa tadi ya Pak ya.
1: 25 lebih
0: ini. 25 lebih. Oke. Jadi Semoga aja nanti habis ini masih berlanjut ke daerah-daerah lain. Amin. Begitu ya. Apalagi juga memang sekarang G2R ini juga sedang memproses buat SNI, iya, begitu betul, ya. Betul. Jadi SNI ini akan disematkan buat teman-teman yang tergabung dengan Tetrapreneur, begitu ya, Pak, yeah, ya.
1: Yeah.
0: Oke. Jadi SNI-nya ini seperti apa yang, yeah, akan diterima sama teman-teman dari UMKM nanti, begitu, Pak?
1: Baik. Yeah. Sebetulnya SNI itu sama dengan standar-standar yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nanti kalau ada usaha, kemudian itu usahanya itu dievaluasi, kemudian mengajukan,
0: yeah,
1: jadi mengajukan untuk memperoleh standar nasionalnya, mm-hmm, maka kemudian itu harus dilakukan pendaftaran,
0: okay,
1: kemudian nanti dilakukan pengukuran, oh ini layak,
0: mm-hmm,
1: masuk menjadi mempunyai kualitas standar nasional Indonesia. Jadi ada pengukuran-pengukuran ini. Tentunya ini yang harus aktif juga dari masyarakat UMKM, mm-hmm, itu sendiri untuk memperoleh itu. Karena, mm-hmm, nanti ini akan sebentar lagi insya Allah akan ditetapkan menjadi standar nasional Indonesia yang dari 7 tahapan ini sudah 6 tahapan, Bu.
0: Okay.
1: Sudah selesai 6 tahapan, mm-hmm, tinggal 1 tahap lagi penandatanganannya, mm-hmm, itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini tinggal anu. Nah, okay, kemudian kira-kira nanti bulan Agustus, mm-hmm, ini baru terrealisasi ini tadi.
0: Oke,
1: kemarin,
0: berarti ini tadi untuk tahap ini dulu ya, Pak, untuk beberapa UMKM dulu begitu ya?
1: Iya, artinya sementara sekarang UMKM, mm-hmm, yang sudah bergabung ini, mm-hmm, ya belum memperoleh standar, tapi, mm-hmm, ini masih di bawah binaan Global
0: Gatekeeper,
1: okay, ini.
0: Okay.
1: Jadi nanti kalau tentunya kalau sudah ada SNI, tentunya ini juga harus mengajukan sama, mm-hmm, mengajukan, gitu, mm-hmm, ya.
0: Okay.
1: Ya tentunya kalau sudah bergabung dengan G2R sebelumnya, tentunya karena apa yang dilakukan, yang didamping itu sudah menyesuaikan dengan standar yang ada, kemungkinan lebih mudah untuk menyesuaikan, okay, begitu.
0: Dan kalau misalnya untuk memiliki SNI, apa yang harus dilakukan sama teman UMKM gitu?
1: Oh, yeah. Jadi karena ini belum keluar, artinya belum selesai prosesnya, yeah, masih satu tahap lagi. Ini masih berada di tangan BSN, maka, mm-hmm, kalau saat ini mau mengajukan tentunya masih didampingi oleh BSN.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jangan lupa bahwa SNI G2R ini model pengajuan SNI-nya itu ada SNI pokok.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada SNI bagian-bagiannya dari, mm-hmm, dari itu. Maka kemudian nanti ya akan kita lanjutkan SNI kepada bagian-bagian yang lebih kecil dari yang umum tadi. Karena ini ada SNI G2R ini menjadi babonnya dari, mm-hmm, standar yang akan kita atur kemudian itu.
0: Okay.
1: Jadi ini masih tahap awal. Mm-hmm. Sehingga ini hanya cover dulu,
0: okay,
1: sosialisasi, baik, dulu,
0: mm-hmm,
1: supaya masyarakat mengenal, karena memang ini baru dikatakan itu tadi oleh teman-teman dari badan standar itu, ini kok ada yang berbeda dengan, yeah, yang lain, ada,
0: jadi,
1: yang unik.
0: Jadi gitu. Kalau misalnya sudah standar tuh lebih mudah lagi begitu, yeah, ya, Pak, ya.
1: Oke,
0: okay, yeah, baik.
1: Okay.
0: Jadi ditunggu tinggal bulan Agustus nanti teman Pro 2 ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Akhirnya, ya, baik.
1: Mudah-mudahan nanti segera bisa terrealisasikan, mm, kemudian bisa kita terapkan di, mm, Indonesia ini dan menjadi standar nasional.
0: Iya. Jadi bisa memudahkan juga buat teman-teman UMKM, iya, gitu ya, Pak, iya, ya, baik. Iya. Pertanyaan terakhir. Jadi kalau misalnya ada teman Pro 2 yang punya UMKM produk, bisa menghubungi kemana kalau misalnya pengen bergabung dengan G2R Tetrapreneur,
1: baik,
0: Pak Abu?
1: Nanti ada di sekretariat G2R,
0: okay,
1: ya, nanti di UGM tentunya,
0: mm-hmm,
1: dengan Furika dan timnya sudah ada di situ, sehingga nanti bisa bergabung di sana terlebih dahulu, minta informasi, mm-hmm, harus seperti apa, kemudian nanti ada tindak lanjut dari tim itu.
0: Oke, okay, berarti nanti kan tim G2R Tetrapreneur juga akan melihat bagaimana produk-produknya dulu begitu ya, Pak, ya.
1: Iya,
0: oke, okay,
1: iya,
0: baiklah, iya, kalau begitu. Terima kasih banyak buat Pak Abu siang hari ini sudah hadir di Studio Pro 2 Jogja. Semoga apa yang disampaikan Pak Abu juga bisa menarik teman-teman UMKM yang mungkin masih butuh butuh arahan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, begitu
1: baik,
0: ya.
1: Yeah.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Abu.
1: Yeah, terima kasih.
0: Selamat siang
1: sehat para
0: selalu.
1: Pemirsa.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan kita siang hari ini di Kita Indonesia barengan anggota Komtek 0313 SNI G2E Tetrapreneur bersama Bapak Abu Yazid SIPMM. Dan aku Vina Muviana masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 3 di santai siang. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya.

52 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Nikki, yes, Ocean and Engines teman Pro 2. Kalau dengerin lagu ini sekarang langsung keinget momen ketika ada salah satu penonton Prambanan Jazz yang melamar kekasihnya. Aduh. Walaupun beberapa orang bilang, kenapa sih harus ngelamarnya di lagu ini? Kan ini lagu patah hati. Ya mungkin aja lagu ini tuh yang jadi apa ya, kayak memoriesnya mereka gitu. Dan mungkin aja lagu ini adalah lagu favoritnya mereka, teman Pro 2. That's why ketika lagu ini dibawain sama Nikki secara live, ya udah jadi momennya mereka aja gitu, ya gak sih? Anyway, ini tadi lagunya di request sama Tiara ya. Thank you banget Tiara udah ikutan gabung siang hari ini. Dan juga terima kasih tadi ada sebentar, tadi namanya Wirya yang tadi pengen diputerin lagunya Perunggu Ini Abadi. Udah aku puterin lagunya buat kamu ya. Dan ketika lagu Perunggu aku puterin, tiba-tiba dia pengen nangis. Rini dipakem, kenapa? Emang sih lagu Ini Abadi tuh kayaknya jadi salah satu yang cukup dalam ya di antara lagu Perunggu yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya enggak, tapi Ini Abadi kayaknya paling kena. Dan apalagi lagu Ini Abadi itu emang lagi viral lagi, teman Pro 2 ya. Rilisnya di tahun 2022, tapi lagunya dikenal dan lagi warawiri di media sosial di tahun ini. Kayaknya emang algonya lagu tuh kadang suka tidak terprediksi ya kan. Terus kata Rini, biar nangis kalian aku request deh lagunya Barsena Ruang Baru, Budi Doremi Takkan Hilang, sama Cakrakan Kepada Hati. Makasih Vina Love Sekebon. Love Sekebon, aku udah siapin lagunya buat Rini ya, Barsena Ruang Baru. Dan kalau dengerin lagu ini jangan lupa siapin tisu ya. Anyway teman Pro 2, nanti aku juga bakalan update ya habis ini kabar terbaru seputar Piala Dunia, yang mungkin buat sebagian orang Piala Dunia kali ini jadi sesuatu yang berbeda. Apalagi Ronaldo harus say goodbye sama Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakalan update lebih detailnya di Sport Highlight. Tapi sebelum itu kita nikmatin dulu lagu dari Barsena Ruang Baru, spesial buat Rini yang udah ikutan gabung siang hari ini di Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Panic at the Disco teman Prodia, Bohemian Rhapsody. Yes, aku kasih lagu ini spesial buat Bayu di Godean yang sedang berpatah hati karena Portugal tidak bisa lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026. Ibarat kata udah jatuh tertimpa tangga, Bayu di Godean bukannya mendapatkan pelukan yang hangat dan dikuatkan hatinya, malah kena roasting sama Mas Abi. Loh, kok ketawa? Gak apa-apa, Bayu, it's okay. Mungkin emang waktunya Mas Dodo istirahat juga kali ya, karena kan memang usia itu ternyata berpengaruh sekali teman Pura 2 ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa Ronaldo itu kan juga sudah di kepala 4. Jadi ya mungkin itu jadi salah satu faktornya juga begitu ya. Tapi yang pasti sih pertandingan dini hari tadi juga seru kok, antara Portugal dan juga Spanyol ya. So buat kamu fansnya Mas Dodo dan juga Portugal, tetap semangat ya. Semoga Mas Dodo gak berhenti sampai di sini aja. Mungkin aja nanti bisa ikut bermain lagi, but I don't know kapannya ya. Kata Bayu, aku pengen diputerin lagu yang apa sih, yang vibe-nya seru, ada Changcuters yang pam pam pam sama Panic at the Disco. Boleh, tadi aku udah puterin lagunya Panic at the Disco ya. Nanti the Changcuters-nya aku cariin dulu lagunya, oke? Okay? Thank you Bayu di Godean. Semoga kamu tidak berkecil hati ya. Masih ada klub lain yang menunggu untuk disupport sama kamu, oke? Okay? Tapi kalau ngomongin Portugal teman Bro 2, ada juga ngobrolin seputar perjalanan Cristiano Ronaldo yang memang harus terhenti di Piala Dunia 2026, berakhir setelah tim Portugal ini dikalahkan sama Spanyol 0-1 teman Pro 2 ya. Dan sebuah gol dari Michael Merino di injury time babak kedua ini juga memastikan kemenangan Spanyol atas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan hasil ini membuat perjalanan Ronaldo bersama Portugal udah harus berakhir. Dan sepertinya Piala Dunia kali ini tidak ada yang namanya piala yang digenggam sama Ronaldo teman Pro 2 ya. Setelah Portugal dikalahkan Spanyol, Ronaldo juga sempat nangis di arena karena mungkin ngerasa kecewa. Dia berharap Piala Dunia kali ini tuh dia bisa membawa pialanya gitu ya, karena kan Ronaldo sempat bilang bahwa dia mau pensiun setelah Piala Dunia tahun ini gitu. Harapannya sih waktu mau pensiun dia bisa memegang piala trofi ya, lebih tepatnya trofi Piala Dunia 2026. Tapi ternyata harapannya dia harus pupus ketika melawan Spanyol teman Pro 2 dan harus legowo untuk meninggalkan Piala Dunia begitu ya. Dan kelihatan banget sih Ronaldo sedihnya teman Pro 2 ya, mungkin kayak ada sedih, kecewa, tapi ya sudah, mau bagaimana lagi gitu ya. Ya kita lihat nanti deh teman Pro 2 ya. Yang pasti untuk semua penggemar Ronaldo, sabar dan semoga di selanjutnya lagi itu Ronaldo bisa kasih yang terbaik buat kalian ya. Dan tadi sih aku dapat kabar bahwa Ronaldo itu setelah Piala Dunia langsung kembali ke Arab Saudi teman Pro 2 untuk bergabung dengan Al Nazar gitu ya. Yes, kita lihat nanti teman Pro 2 apakah memang Ronaldo beneran mau pensiun setelah Piala Dunia ini atau malah melanjutkan lagi karirnya teman Pro 2. Karena mungkin ngerasa aku tuh belum dapat trofi Piala Dunia gitu. Ya, kita lihat nanti ya.

0: Maxwell, guys.
1: Thank you.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: aja Indonesia tuh dibikin bangga sama Desak Made, Rita Kusuma Dewi, teman Pro 2 yang baru aja mencatatkan prestasi yang luar biasa di ajang internasional teman Pro 2, karena Desak Made, Rita Kusuma Dewi ini tuh berhasil mendapatkan medali emas di kompetisi dunia yaitu World Climbing Series Krakow 2026 teman Pro 2, dan setelah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 6,54 detik pada final nomor speed di Krakow, Polandia hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Dan aku ketika ngeliat video pertandingannya dia itu kayak wow, cepat sekali. Kayak ngebayangin kalau misalnya aku ikutan climbing tuh gimana ya, apakah aku bisa dengan durasi 6 detik sekian atau malah kayak naik aja kayaknya gak mampu. Tapi yang pasti teman Pro 2 Desak ini udah sukses unggul dari 3 atlet terbaik lainnya ya. Mereka adalah Natalia Kalauska, ada juga Alexandra Miroslau dari Polandia, dan juga Emma Han dari Amerika Serikat teman Pro 2. Yang mendapatkan prestasi terbaik ini gak hanya Desak aja, tapi secara total Indonesia tuh mendapatkan 3 medali ya. Ada emas, perak, dan perunggu gitu. Nah, kalau perak ini berhasil diraih sama kategori speed relay campuran oleh Desak Made sama Antas Taufi Robi, dan juga untuk medali perunggu kategori speed perorangan putra ini diperoleh sama Raharjati Nur Samsa. So, congratulations buat semua pemenang ya. Terima kasih buat raihan medalinya, dan ini adalah kabar baik di Indonesia kali ini dan kabar baik yang menyegarkan buat kita semua. So, congrats guys.
1: Had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so precious.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodway Weekly Hits.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Rizky Febian kesempurnaan cinta teman Pro 2. Salah satu lagu yang kayaknya di tahun 2015 Rizky Febian ini kecintaan banyak orang sampai sekarang kali ya. Enggak deh kalau sekarang sih Rizky Febian kecintaannya mahal ini. Jailah. Hampir jam 2 siang teman Pro 2. Gimana pekerjaan kamu, udah sampai di mana atau perjalanan kamu udah sampai di mana? Yang lagi menikmati liburan di Jogja, semoga liburan kamu menyenangkan walaupun Yogyakarta hari ini lumayan agak panas ya, tapi enggak apa-apalah. Panas itu lebih baik ketika hari ini kita rasakan daripada tiba-tiba turun hujan, apalagi buat kamu yang udah menyusun segala rincian untuk menjalankan liburan hari ini ya kan. Ya walaupun minusnya adalah panas, keringetan. Nah kalau udah kayak gitu, paling tepat adalah jangan lupa untuk perbanyak minum air putih teman Pro 2 ya, biar kamu gak dehidrasi. Dan yang paling penting juga bisa pakai sunscreen, jadi biar gak belang-belang ya kan. Bolehlah disiapin dari sekarang juga teman Pro 2, buat kamu mungkin yang jam segini juga lagi mau on the way berpergian, hati-hati di jalan. Pastikan kamu udah mempersiapkan semuanya begitu ya. Dan cek juga nih rute yang mau kamu lewatin, apakah akan padat atau enggak gitu ya. Tapi kalau saya kamu yang hari ini mau lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja sih masih aman aja gitu. Kalau jam segini sih daerah Gejayan ya ramenya tuh rame lancar, bukan yang sampai macet banget. Cuma nanti kalau misalnya udah jam 4 ke atas, nah baru deh tuh rame pol ya kan. Jadi kalau misalnya nanti kamu mau jalan-jalan juga harus hati-hati di jalan teman Pro 2, oke? Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 3. Jadi kita masih akan lanjut lagi ya. Kalau tadi aku udah update info di Sport Highlight, habis ini kita bakalan update info lainnya teman Pro 2. Aku akan update info entertainment. Yes, kira-kira ada kabar apa aja? Yang pasti kabar dari Mbak Taylor Swift itu yang jadi satu kabar bahagia ya kan. Apalagi buat kamu yang udah ngeliatin gimana perjuangannya Mbak Tete dan juga Kelvis Kelcher teman Pro 2 ya, yang benar-benar berjuang banget lah mereka ya kan. Tinggal kita update nanti info detailnya, oke? So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku

juga Mbak Taylor Swift nikah 92, udah ada aja kabar-kabar yang bikin orang tuh bertanya-tanya, ah apakah benar kabar ini? Tapi setelah dikonfirmasi kabar ini gak benar teman Pro 2 ya. Jadi kemarin itu ada salah satu yang mengunggah foto USG yang bilang kalau Mbak Taylor Swift itu lagi mengandung teman Pro 2 dan anaknya kembar. Ini tuh rame banget di media sosial, di account X teman Pro 2 yang disebarkan oleh salah satu pengguna akun tersebut gitu ya. Dan dalam waktu singkat ini fotonya udah dilihat lebih dari 3,3 juta kali. Tapi setelah dicek rumor ini gak benar teman Pro 2 ya. Tidak ada unggahan terkait kehamilan di akun Instagram resminya Mbak Taylor Swift sejak hari Senin kemarin teman Pro 2 gitu. Dan memang si pengguna akun di X ini tuh dia emang dikenal sebagai salah satu kreator konten parodi yang suka menyebarkan berita palsu di platform X teman Pro 2 ya. Karena memang nyatanya kan Mbak Taylor Swift sama Travis ini kan baru aja menikah di Madison Square Garden New York teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu lihat penampilannya Mbak Taylor Swift tuh cantik sekali. Karena dia tuh pakai baju rancangan dari Jonathan Anderson dari Christian Dior Horticulture, dan ini adalah salah satu baju yang menurut aku cakep banget sih kalau dipakai sama Mbak Tete ya kan. Dan kalau misalnya kita flashback perjalanan cintanya antara Mbak Taylor Swift sama Travis Kelce ini juga menarik banget teman Pro 2 ya. Mereka itu mulai kenal di tahun 2023, saat itu Travis lagi memberikan gelang persahabatan dengan nomor di konser Taylor Swift teman Pro 2 sebelum akhirnya mereka pacaran dan menikah kemarin ya. Aduh, romantis sekali. Semoga cerita cintanya kamu berakhir manis teman Pro 2 ya, gak cuma ngelihatin cerita manis dari orang lain tapi cerita cinta kamu juga bisa ikutan manis juga ya kan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

udah berulang kali nontonin K-pop Demon Hunter, kayaknya harus bersiap-siap teman Pro 2 untuk nontonnya secara langsung, karena mereka bakalan datang ke Indonesia teman Pro 2 untuk perayaan anniversary pertamanya tahun ini. Dan film animasi pemenang Oscar ini juga bakalan menggelar acara sing along bulan ini teman Pro 2. Nah, rencananya nanti akan berlangsung di tanggal 11 Juli teman Pro 2 di Cinema XX1 Senayan City Jakarta, dan terbagi jadi dua sesi, ada jam 11 siang sampai jam 1 siang dan jam 2 siang sampai jam 4 sore teman Pro 2. Jadi nanti akan ada acara nyanyi bareng bersama K-pop Demon Hunter teman Pro 2. Yes. Ini Netflix lagu penyelenggara bilang kalau acara di Jakarta ini adalah acara K-pop Demon Hunter Sing Along pertama yang diadakan di kawasan Asia Tenggara teman Pro 2. Dan ini akan jadi salah satu acara yang bisa kamu datengin besok, karena anak-anak seluruh penggemar K-pop Demon Hunter diajak buat sing along teman Pro 2 ya, setelah film ini atau film animasi menjadi fenomena sejak rilis di bulan Juni 2025 gitu ya. Jadi gak hanya sekedar nyanyi bareng aja, tapi nanti kamu juga bakalan disuguhi pengalaman interaktif bareng gitu sama karakter dari Huntrix dan juga Saja Boys teman Pro 2 ya, lewat misi khusus gitu. Ini akan jadi acara yang seru teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang kemarin emang demen banget sama K-pop Demon Hunter, boleh lah mampir ke sini ya kan. Jadi salah satu acara buat kamu nikmati liburan sembari kayak mengingat lagi lagu-lagu mereka ya kan. Dan mungkin kalau dilihat K-pop Demon Hunter jadi salah satu film animasi yang mungkin bisa kamu tonton berulang kali ya kan. Karena menurut aku sih ini filmnya asik ya kan. Kabarnya sih juga bakalan ada sequelnya, tapi belum tahu kapan dibikin dan kapan rilisnya dan akan seperti apa jalan ceritanya. Cuma kemarin sempat dengar kabar juga bahwa sutradaranya punya rencana untuk oke deh, kita garap sequel kedua. So, kalau gitu tungguin aja teman Pro 2, semoga sequel K-pop Demon Hunter bisa segera rilis ya kan.

Yes, itu dia Teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Your husband is coming.
1: Dari tadi jam 10, udah hampir jam 3, aku harus pamitan dulu teman Pro 2. Habis ini, kamu bakalan ditemani sama Gatrisha Aceh yang nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. So, kalau gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program makan bergizi gratis sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menyatakan pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian pihaknya sebelumnya. Menurutnya KPK akan mengawasi, mendampingi dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan. Hari ini BGN mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang dilakukan menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Menurutnya KPK tidak hanya menerima dokumen rencana aksi, tetapi juga akan mengawal implementasinya melalui pengawasan, pendampingan, dan monitoring. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, rekomendasi KPK diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan, BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan.

Beralih ke berita kedua. Kita beralih ke berita kedua, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri halal salah satu sektor strategis yang memiliki prospek sangat besar. Menurutnya, kuatnya fondasi industri nasional menjadi modal penting untuk mengoptimalkan peluang pengembangan industri halal. Agus mengatakan konsumsi umat muslim dunia pada 6 sektor ekonomi syariah mencapai 2,6 triliun US dollar pada tahun 2024. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 triliun US dollar pada 2029. Agus mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal karena kebutuhan pasar domestik maupun pasar global terus meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memperkuat ekosistem industri halal nasional agar pelaku industri Indonesia masuk rantai pasok dunia. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Emi Suryandari mengatakan penguatan infrastruktur standarisasi mendukung transformasi industri nasional. BSKJI juga terus meningkatkan kapasitas unit pelayanan agar layanan sertifikasi halal semakin profesional, cepat, transparan, dan optimal bagi industri.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. PBB menyatakan pembatasan bantuan kemanusiaan masih menghambat pengiriman pasokan penting ke jalur Gaza. Penutupan sejumlah perlintasan perbatasan dinilai menjadi penyebab terganggunya distribusi bantuan, meningkatkan kekhawatiran terhadap nasib anak-anak di Gaza dan tepi barat. Melansir dari UN News Selasa ini, tim PBB telah tetap mengambil makanan dan bahan bakar melalui perlintasan Kerem Shalom. Namun seluruh perlintasan lain masih ditutup untuk pengiriman barang, sementara pembatasan terhadap sejumlah jenis pasokan juga masih diberlakukan. PBB melaporkan volume bantuan yang masuk ke Gaza terus menurun. Pada bulan lalu, bantuan yang berhasil masuk tercatat kurang dari 42 ribu paket, turun dari sekitar 46 ribu 600 paket pada Mei. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme PBB 2720 yang dibentuk untuk mempercepat distribusi bantuan ke Gaza. Bantuan tersebut disalurkan melalui koridor Yordania dan pelabuhan Ashdod di Israel. Namun pekan lalu hanya 42% bantuan dari Mesir dan 65% bantuan dari pelabuhan Ashdod yang berhasil dibongkar. Padahal seluruh bantuan tersebut telah mendapat persetujuan sebelumnya. Dana anak-anak PBB turut menyoroti kondisi anak-anak di Gaza setelah lebih dari 1000 hari perang. Organisasi tersebut menegaskan pentingnya akses terhadap gizi, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi anak-anak yang terdampak konflik.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avenida Demangan, Yogyakarta, 102,5 FM, Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, teman Pro2, selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia, teman Pro2. Yang lagi sakit, semoga bisa lekas sembuh dan juga pulih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih, jangan dibuang dong.

penimbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan.

Ya teman Pro 2, bulan Suro untuk masyarakat Yogyakarta ini kan memang menjadi bulan yang agak sakral gitu ya teman Pro 2. Di mana di bulan Suro ini tentunya ada beberapa hal ataupun juga ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan. Salah satunya adalah kegiatan yang baru-baru ini dilakukan di RRI Yogyakarta, teman Pro 2, di mana LPP RRI Yogyakarta ini menggelar kegiatan jamasan gamelan dan wayang kulit di halaman RRI Yogyakarta Senin kemarin. Jamasan adalah tradisi penyucian gamelan dan wayang kulit gitu ya, yang memang rutin dilaksanakan setiap tahun, tepatnya di bulan Suro, teman Pro 2. Dan tentunya sejak masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 atau tepatnya di tahun 1866, RRI Yogyakarta turut menyimpan belasan gamelan dan juga ratusan wayang kulit, teman Pro 2. Dan tentunya gamelan dan juga wayang kulit tersebut ini masih dalam kondisi yang baik, terawat gitu ya, dan terus digunakan untuk mengiringi gelaran ketoprak ataupun juga pagelaran wayang. Dan untuk gelaran jamasannya sendiri itu setidaknya di acara kemarin itu ada 4 gong yang turut dijamas, teman Pro 2. Ada yang di jamas itu diantaranya adalah Kiai Horek Bumi, Kiai Sadak Pengasih, Kiai Kuntul Wilanten, dan juga Kiai Ngujiwat, teman Pro 2. Terus juga ada 8 wayang yang dijamas gitu ya. Ada Sang Hyang Wenang, ada Batara Guru, Batara Wisnu, dan juga Punto Dewo. Ada juga wayang Semar, Dewi Sri, wayang Macan, dan juga wayang Kayon. Terus ada juga gamelan jenis kempiang dan juga keprak gitu ya, yang juga turut disucikan dalam acara jamasan RRI Yogyakarta. Dan yes, tentu saja teman Pro 2, setiap tahunnya RRI Yogyakarta selalu menggelar acara jamasan ini di LPP di halaman RRI Yogyakarta. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran terus pengen lihat langsung gitu ya acara jamasan ini, bisa nih tunggu tahun depan dan tunggu informasinya kira-kira kapan nih akan dilakukan jamasan di lingkungan RRI Yogyakarta.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

0: again.
1: Satu lagu baru nih dari BTS yang judulnya Who 2 Jogja. Dan tentunya Aca masih bakal nemenin kamu di sore ceria dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Dan tentunya juga ada informasi-informasi menarik ya teman-teman dua. Nah untuk informasi berikutnya nih, aku ada info dari UNY teman-teman dua, di mana tim program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPKO KSI MIST FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta menginisiasi pembentukan gabungan kelompok perikanan atau GAPOK kan Sentra Gerak Agro Bina Sido Agung atau Segara Agung di Kalurahan Sido Agung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Sabtu yang lalu teman pro 2. Dan tentunya Gapokkan ini menjadi bagian dari implementasi Segoro Madyo dalam program Segara sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan kelompok pembudidaya ikan sekaligus

Menurut Zainal Mustafa M.Kom, jajaran pemerintah kelurahan dan juga di acara ini hadir juga penyuluh perikanan lapangan dan juga perwakilan 6 kelompok perikanan di Kelurahan Sido Agung, yakni Mina Jaya, Mina Lestari, Dadi Mulyo, Dewi Sri, Mina Agung, dan Mina Sentul Makmur. Dan tentunya untuk agenda yang dibahas itu adalah penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hingga pengesahan organisasi sebagai wadah koordinasi kelompok pembudidaya ikan di tingkat kelurahan. Tentunya nantinya diharapkan dengan terbentuknya Gapokkan ini, itu nanti kegiatan-kegiatan para pembudidaya ikan ini bisa lebih terwadahi gitu ya. Dan juga mungkin nanti ada semacam pelatihan ataupun juga pemberian apa namanya ilmu ataupun juga sharing-sharing gitu ya antar pembudidaya ikan dan juga narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga nanti pembudidaya ikan di kawasan Kelurahan Sido Agung ini bisa meningkatkan produksinya dan tentunya juga bisa memproduksi ikan secara lebih baik, secara lebih efisien, dan juga tentunya memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Teman-teman dua, kalau di kelurahan kamu atau di desa kamu kira-kira ada gak ya gapokkan, atau mungkin di daerah kamu adanya gapoktan, teman-teman dua? Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Produa? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

Ya teman Pro 2, Piala Dunia kan, aduh banyak banget ya kejutan-kejutan yang tentunya ada di pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Kayak Portugal ini harus gugur, Brazil juga udah harus pulang gitu ya kan. Kayaknya bakalan emang seru banget sih untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunianya, apalagi udah masuk ke babak 16 besar ya kan. Nah kalau misal kamu tuh gak pengen ketinggalan, nah kamu bisa nih gabung aja sama RRI gitu ya, yang mengadakan nobar dan juga debar dengar bareng nih teman Pro 2, di mana RRI ini menyiarkan pertandingan di Piala Dunia teman Pro 2. Tadi pagi pun juga digelar ya debar dan juga nobar di halaman RRI Yogyakarta, yang tentunya diikuti oleh pegawai-pegawai RRI, terus juga teman-teman dari Pertuni, teman Pro 2, terus juga banyak teman-teman netra gitu ya, yang juga ikut debar dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di RRI Yogyakarta. Dan tentunya semoga nih di Piala Dunia 2026 jagoan kamu menang ya teman Pro 2. Tapi kalau toh enggak ya udah nggak apa-apa ya kan, karena memang di tiap pertandingan tuh pasti harus ada yang menang, harus ada yang kalah juga.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

ini adalah istilah gitu ya, yang mengacu pada nyeri ataupun juga ketegangan di area leher dan juga tengkuk kamu gitu ya, akibat penggunaan gadget dalam posisi yang tidak ergonomis, terutama saat dilakukan dalam jangka waktu yang lama, teman Pro 2. Dan tentunya sering banget kan kita yang sekarang tuh apa-apa lihat handphone ya kan, apa-apa lihat laptop, apa-apa lihat komputer ataupun juga tab gitu ya. Itu tuh sering banget mengeluhkan gitu ya, leher kita sakit, pegel gitu kan. Nah, ini gara-garanya kita tuh terlalu fokus ke gadget kita gitu ya, dengan posisi yang mungkin tidak ideal, enggak ergonomis tadi gitu ya, yang menyebabkan ketegangan di area leher dan juga tengkuk, teman Pro 2. Karena biasanya kayak nunduk kan, teman Pro 2. Nah, untuk menghindari hal ini, kamu bisa nih menggunakan gadget tuh dengan waktu yang enggak terlalu lama gitu, teman Pro 2. Ya walaupun mungkin pekerjaannya enggak bakalan selesai dalam waktu 30 atau 1 jam, 30 menit atau 1 jam gitu ya. Tapi mungkin kamu bisa kasih jeda istirahat dulu nih, setiap 1 jam atau mungkin setiap 30 menit kamu tuh berdiri terus stretching dulu sebentar gitu ya, biar ketegangan di leher kamu tuh enggak terlalu banget-banget gitu. Nah, kalau misal kamu tuh udah mulai kerasa agak pegel-pegel, ya udah mendingan istirahat aja dulu gitu ya. Nanti lanjut lagi kerjanya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodware Weekly Hits.

Iya teman Pro 2, di momen libur anak sekolah ini tentunya Yogyakarta macet banget ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau berangkat kerja, yang biasanya perjalanannya cuma 30 menit aja, tapi mungkin sekarang jadi 1 jam. Atau mungkin yang biasanya cuma 15 menit jadi 30 menit atau 45 menit bahkan. Karena emang macet di mana-mana. Jadi buat kamu yang mau bepergian, mau berangkat kerja ataupun juga mau ada janjian gitu ya, harus berangkatnya tuh kayaknya harus lebih awal biar nggak telat dan tentunya tetap aman gitu ya, nggak pakai ngebut karena buru-buru gitu. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang sore hari ini juga lagi berkendara, pokoknya hati-hati. Dan kalau misalnya yang di mobil ya sambil dengerin Pro 2 nggak apa-apa lah. Apalagi kalau pas lagi kejebak macet, ya udah sambil dengerin Pro 2 Jogja aja, dimana aku bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

Ya untuk kamu teman Produa yang mungkin saat ini sedang sedih gitu ya, karena kok ngeliatin postingan banyak orang itu lagi pada liburan, lagi pada kumpul keluarga gitu ya. Sementara kamu sendiri itu belum bisa liburan ataupun juga belum bisa berkumpul dengan keluarga gitu ya kan. Ya udah nggak apa-apa teman Produa, karena semua itu ada waktunya ya. Nggak apa-apa kalau misal memang sekarang kamu tuh masih belum dapat libur gitu kan ya. Terus mungkin masih sibuk dengan pekerjaan kamu. Itu artinya kamu memang masih punya pekerjaan, masih punya kesibukan gitu ya. Jadi ya udah dinikmatin aja nggak sih?

0: You. Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Kamu teman Pro2 yang baru aja gabung di Pro2 Jogja sore hari ini, tentunya di sore ceria, selamat bergabung. Kamu bisa request lagu favorit kamu loh di sore ceria hari ini. Caranya gampang banget, kamu tinggal kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Dan ini ada Taufik di yang lagi ada di dalam kereta. Aduh, mau kemana nih Taufik? Request lagunya Afgan, katakan tidak. Oke deh, abis ini deh nanti aku puterin ya lagunya. Dan tentunya untuk kamu yang masih pengen request lagu favorit kamu, langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA ya di 0811-251-1025. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

Setiap waktu makan, bingung mau makan di mana. Nah, mungkin teman Produa bisa makan di Pujasera terdekat. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu Pujasera? Mungkin Pujasera masih terdengar asing ya di telinga kalian. Jadi, Pujasera adalah padanan kata dari food court. Dalam KBBI, Pujasera artinya area makan yang terbuka dan bersifat informal, yang biasanya berada di mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, universitas, atau sekolah modern.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang di sore hari ini lagi kejebak macet, terus kayak aduh mungkin klakson-klakson terus gitu ya, ataupun juga maki-maki pengendara yang lain, terus mungkin jadi emosi gitu kan ya. Karena ya semua orang tuh pengennya cepet-cepet sampai tujuan ya. Tapi kalau emang lagi macet juga mau gimana lagi gitu ya. Makanya kalau di Jogja tuh populer banget istilah kayak nek rasa bar mabur, temen Pro 2. Artinya adalah kalau kamu enggak sabar ya udah terbang aja. Karena kalau kamu

terbang kan berarti nggak kena macet tuh ya kan. Jadi ya nikmatin aja deh temen pro 2, karena emang Jogja ketika libur anak sekolah ataupun juga pokoknya lagi masa liburan itu emang udah langganan banget macet gitu temen pro 2. Jadi ya udah, yang bisa kita lakukan ya nikmatin aja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, hunalika ta'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyida wa khasuran wa nabiyyan min as-solihin. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia masih berdiri di dalam mihrabnya. Kemudian malaikat mengatakan, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, dan dia seorang panutan dan dia punya kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan nanti dia adalah seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Teman Prodo yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria di usia yang senja 90 tahun dan beliau menengadahkan tangannya di hadapan Allah di dalam mihrabnya dan memohon agar dia diberi keturunan yang baik, kemudian Allah mengirim malaikat yang mengatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, bahkan masih berdiri di dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan nanti kamu akan diberi anak namanya Yahya yang dia adalah seorang nabi. Kemudian fitrah manusiawinya Nabi Zakaria mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad baghalakani kibaru wa imraati akhir qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria sebagai manusia dia mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku ini sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Kemudian Allah mengatakan kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa. Islam mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang tangguh, yang senantiasa punya optimisme. Ketika yakin akan keberadaan Allah, maka Allah juga akan membalas keyakinan itu. Maka la yaruddul khudu ila doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini mungkin sedang dalam gundah gulana, yang hari ini sedang mengalami keterjepitan, jangan pernah menyerah. Walai ta'yusumirahillah innahu la ya'asumirahillah ilal qawmil kafirin. Karena orang-orang yang menyerah, orang-orang yang putus asa, hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak percaya adanya Allah. Kita pasti bisa ketika kita memposisikan Allah dengan benar, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini punya Allah. Nabi Zakaria sudah memberikan contoh bagaimana umur 90 tahun, bahkan istrinya diponis mandul, tetapi atas kehendak Allah, kun fayakun, apa yang dikatakan oleh Allah, jadi maka jadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Maka sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang lemah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
3: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
2: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
4: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
2: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
5: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
6: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
2: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama, wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan, sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
1: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
2: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun, sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Lea istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Lagi rame banget nih teman Produa, fenomena penjual dan pembeli makanan-makanan yang dikukus ataupun juga direbus. Walaupun masih banyak ya masyarakat yang menganggap bahwa makanan yang direbus ataupun juga dikukus itu adalah makanan orang tua dalam tanda kutip. Tapi sekarang banyak banget nih anak-anak muda yang juga menggemari makanan rebus atau makanan kukus teman Produa. Karena emang kita tuh udah lebih sadar dan lebih aware gitu kan tentang kesehatan tubuh kita. Nah kalau misal kamu pernah ngeliat ada orang yang jualan rebusan, itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada jagung rebus, ada ubi rebus, ada pisang, terus ada kacang, terus ada kedelai juga gitu. Jadi kayak di satu vendor makanan tuh kamu bisa beli banyak banget makanan-makanan gitu ya, yang bisa jadi opsi cemilan lebih sehat kamu. Apalagi kalau misal kayak jagung atau ubi, itu kan bahkan bisa menggantikan nasi, ya kan? Jadi kalau misal kamu juga penasaran atau pengen ikutan tren makan makanan yang dikukus atau direbus ini, ya udah nggak usah repot-repot ngerebus sendiri atau ngukus sendiri teman Produa. Kamu tinggal cari aja penjual yang menjual makanan-makanan yang direbus ataupun juga dikukus teman Produa. Biasanya sih banyak ya mangkal di dekat stasiun ataupun juga di tempat-tempat umum yang tentunya harganya tuh terjangkau teman Produa. Nah kalau di malam yang agak-agak dingin ini kayaknya cocok banget ya makan ubi rebus ataupun juga ngemil kacang rebus. Kalau kamu yang jadi favorit kamu yang mana nih?

52 juara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Berdua Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ya teman Pro 2, kalau tadi aku ngomongin tentang makanan rebus ataupun juga dikukus, nah ini aku nemu satu artikel berita di cnnindonesia.com yang bilang bahwa kalau melansir dari Times of India, ada beberapa manfaat sehat dari makan makanan yang dikukus, teman Pro 2. Salah satunya adalah makan makanan yang dikukus itu bisa membantu menurunkan berat badan. Soalnya kan dia enggak ada pakai minyak ataupun juga tambahan-tambahan lainnya, ya kan? Terus makanan yang dikukus itu juga ramah untuk pencernaan. Kulit kamu juga bisa lebih sehat dan juga cerah. Terus makan makanan yang dikukus juga bisa menurunkan resiko kanker, teman Pro 2. Karena manfaat mengukus itu adalah dia ini punya kemampuan untuk menjaga senyawa aktif anti kanker di dalam sayuran, terutama brokoli dan juga sayur dari keluarga kubis-kubisan. Jadi emang manfaatnya tuh sebagus itu. Jadi gak heran ya kalau sekarang tuh udah banyak banget anak muda yang doyan banget sama makanan-makanan yang dikukus ataupun juga direbus. Kalau kamu udah suka belum?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Oh, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah nggak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekali kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online. Dimana-mana yang menang besar, iya si bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.

Ya teman Pro 2, kayaknya banyak banget ya dari kita yang emang suka banget makan makanan pedas. Siapa nih yang suka banget sama makan makanan pedas? Aku. Dan tentunya teman Pro 2, kalau misal kita makan makanan yang pedas, itu kan kadang-kadang banyak ya dinasihatin kayak awas loh nanti diare, awas loh nanti kepedesan, awas loh nanti ini, nanti itu gitu kan ya. Padahal makan makanan pedas itu juga ada manfaatnya loh teman Pro 2. Nah, menurut cnnindonesia.com, capsaicin atau zat yang terkandung di dalam cabai ini gak cuman bisa menambah pedes di cabai aja teman Pro 2 ya, tapi ternyata juga memberikan potensi perlindungan kesehatan teman Pro 2. Bahkan makanan pedes ini ditengarai bisa mempengaruhi nafsu makan kita loh teman Pro 2. Menurut ahli gizi Alice Figuero, ini rasa pedes yang ada di cabai ini bisa membuat kita tuh merasa lebih cepat puas saat makan gitu. Jadi bisa ngontrol porsi makan kita nih teman Pro 2 ya kan. Jadi kalau misal kita udah kepedesan ya udah gitu ya kan. Nah, cuman kalau di lapangannya atau dalam kenyataannya, kadang-kadang kalau aku pribadi nih teman Pro 2, kalau makan makanan yang pedes itu justru porsi makannya kok jadi malah tambah banyak ya. Apa yang salah nih teman Pro 2?

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes. Happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah bener 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. Lift atau B. Tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
2: Kan, tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 7 malam. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit ya, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Selamat malam, bye.

2 kali ini bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 7 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Badan Gizi Nasional atau BGN menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program makan bergizi gratis sebelumnya. Rencana aksi ini akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menyatakan pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian dan pihaknya sebelumnya. Menurutnya, KPK akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi bisa dijalankan dengan baik.

Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan industri halal salah satu sektor strategis untuk memiliki prospek yang sangat besar. Menurutnya, kuatnya fondasi industri nasional menjadi modal penting untuk mengoptimalkan peluangan pengembangan industri halal di tanah air. Yarno mengatakan konsumsi umat muslim dunia pada 6 sektor ekonomi syariah mencapai 2,6 triliun dolar Amerika pada tahun 2024 lalu. Nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi 3,5 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2029. Ia pun mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal karena kebutuhan pasar domestik maupun global yang terus meningkat.

0: Dr. Mahasiswa Nyut Mampura 2 dari tim program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPKO KSI FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang menginisiasi pembentukan gabungan kelompok perikanan atau gapokan sentra gerak agromina Sido Agung di Kelurahan Sido Agung Kaparewan Godian Kabupaten Sleman baru-baru ini. Pembentukan organisasi tersebut menjadi bagian dari implementasi Segara Madya dalam program Segara sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan kelompok pembudidaya ikan sekaligus mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya Pro 2 FM Jogja akan mengajak untuk bergabung sejenak bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan dan menyimak siaran MLC Music Live Chat. Untuk edisi malam hari Teman Pro 2 di tanggal 7 bulan 7 2026, relay berjaringan dari Jakarta yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI yes. Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Halo. Datang lagi ke sini
1: benar.
0: Berapa lama ya,
2: Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar.
2: Kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih lama.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener-bener.
1: Bener.
0: Ya. Bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ya?
1: Oh,
0: ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh.
1: Bener.
0: Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat gitu. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan.
2: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Enggak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari kalau berdua.
2: Kalau 42?
0: Itu
1: gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Wow.
2: Heeh, full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari. Tetap lari.
0: Bener. Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana? Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana? Sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak
1: di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Bilangnya kayak kawin kontrak. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan repair. Untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa kak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic cuma berdua.
2: Benar. Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik iya, juga, kangen kan, kadang-kadang kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nah, nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
2: Benar.
1: Ya vibes-nya kita udah denger ya.
2: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
2: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
2: ya di
1: cuman,
2: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga mungkin.
0: Sedih kenapa sih Indonesia?
2: Aduh.
0: Jangan dipancing.
2: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpung lagi 77 lah, ayo check out.
2: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah,
2: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
0: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
2: Oh, oke.
0: Lebih begitu sebenarnya.
2: Benar.
0: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
2: Oh.
0: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
0: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh benar.
1: Iya.
0: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
2: Langsung dipil gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
0: Menikah dari 2012.
1: Oh kan?
2: Oke.
0: Okay. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
2: 19 tahun kurang lebih.
0: Apa tipsnya?
1: Tipsnya.
0: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
2: Ah, itu dia sih.
0: Standar TikTok.
2: Standar TikTok.
1: Tahu
2: enggak?
0: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang diingin sama TikTok.
2: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
2: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
2: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
2: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua itu diatur sama TikTok gitu.
0: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
0: itu
1: juga. Kan?
2: Bisa juga.
1: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
2: Iya, mungkin ada ya, yang aneh.
0: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
2: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
0: Iya, itu standar TikTok tuh.
2: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
0: Itu enggak.
2: Iya, pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Kan ada lah gitu kan.
2: Bener.
1: Itu tuh gimana?
0: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
0: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
2: Ya. Benar.
0: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
2: Yeah,
0: kita kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
2: Oke.
0: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
2: Bener.
0: Harus saling.
2: Benar.
0: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
2: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
0: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
2: Benar. Benar.
0: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen
1: ya. Oh iya benar.
0: Ya, kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Wih,
1: pas banget dong.
0: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
2: Betul. Yeah.
0: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
0: Apa siapa yang menang waktu itu. Aku ingat, oh iya, novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kayak.
0: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh iya, ya, itu 800.000 dapat waktu itu.
1: Wow, banyak
2: ya, lah itu. Banyak.
1: Lumayan. Ya,
0: benar. Jadi kekurangan yang harus kita terima.
1: Nice.
2: Itu dia ya.
0: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
2: Bener, ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
0: Banyak lagi.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
0: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru, okay.
2: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
0: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
2: Benar-benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
0: Iya benar.
2: Benar-benar.
0: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
0: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
0: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
0: Yes, gitu fun ya. Project. Benar.
2: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
0: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
2: Betul, sambil nyetir gitu kan. Kalau merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
2: Bener.
1: Di kirinya.
2: Kalau nyetir.
1: Iya bener.
2: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
0: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya
1: enggak
0: deh.
1: Jangan dong.
2: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
2: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
2: dari
1: go.
2: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, sama bro dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh. Ini ada Susana Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah, berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi, karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya. Nah,
2: modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya, lebih menantang nyanyi.
0: Benar-benar. Oke, oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kupilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain nih.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke.
1: Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu
2: kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan, bener-bener
1: sentuh doang. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya, mungkin karena ada program-program jadi kayak harus, okay, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang.
2: Baru bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen
2: klik,
0: banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, udah. Bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Itu masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada, sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
0: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah ada video kan, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih, aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar, kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victory,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal kau sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: yeah.
1: Kau sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama kau sih.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stres dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk kau sih.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Okay. Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku enggak suka matcha.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
1: Oke.
0: Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya
2: ada
1: kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Mm-hmm. Jadi aku kasihan nih kucing-kucingnya,
0: yeah, gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu.
0: Kasihan
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi ngeliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku gak trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh,
2: sampai
0: iya.
2: Sekarang padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: iya,
2: kan
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang? Aduh, aku takut banget.
0: Iya.
1: Sebenarnya positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: gunung. Serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak okay. Cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesan apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, okay, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya, enggak
0: valid
1: ya?
0: Nah.
1: Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang. Ya.
2: Jujurlah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas
0: ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya, udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuan ada berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi okay. Dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Benar.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya aku gak pernah nanya. Jadi pas udah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab. Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang. Gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Bener.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Bener. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Generasi berubah ya. Bener.
1: Oke.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Aduh udah males.
1: Itu iya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya bener.
1: Kak kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak, kak kita punya event lari, kakak mau gak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih pernafasan bener.
1: Oke nomor 2 dan itu dia jawaban. Nice lah ya jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit ya.
1: Oke nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke,
2: itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Benar-benar. Karena udah bisa didengarin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada tahu. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah
0: benar-benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawei Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye bye.
0: Bye bye.
3: Music Live Chat.

0: 102.5 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodwe FM.
1: Jangan galau

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Adriano Khalif, teman Pro 2 menemani kita kali ini di 10 menit dari jam 8 malam, menemani kamu di jaga malam. Jangan galau, malam-malam selanjutnya kita akan ngobrolin tentang budaya kali ini, teman Pro 2 ya, di Community Talk kali ini bersama komunitas Purwosaroja dan juga praktisi budaya, ada Kak Satrio Nur Pratomo dan juga Kak Febrisya Gempar ya, tentang serunya belajar aksara Jawa. Wih, aku juga penasaran banget itu, teman berdua. Kalau kamu juga mengalami hal yang sama, kamu juga penasaran dengan apa yang kamu pengen tahu terkait dengan tema kita malam ini di segmen Community Talks nanti jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam, teman berdua bisa gabung ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja 0811-251-1025.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

that do do do do. Hit me with your do do do. Da da da da da da da. Aye aye. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara

Terima kasih Mbak Gea udah menemani kita bersama satu hitsnya seribu kali menemani kamu teman Pro 2 di 20 menit dari pukul 20 waktu Pro 2 FM Jogja. Di tanggal 7 bulan 7 tahun 2007, 2006, belum. Belum purna ya. Tapi yang jelas kali ini masih aku ingatkan teman Pro 2, karena nanti jam 8:30 berarti di 8 menit lagi aku akan mencoba untuk menemani kamu dengan segmen Community Talks ya, bersama Satrio Nur Pratomo dan juga Fabricia Gempar yang akan bergabung bersama kita. Terus sesaat lagi teman Pro 2, live YouTube juga kita di RRI Jogja Official akunnya, dan juga kamu bisa dengerin melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa kamu download.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro2 Jogja.
0: Pro2 Jogja. Radio 2,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam teman Pro2. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Itu yang penting teman Pro2 ya. Apalagi buat kamu teman Pro2 yang memilih enggak kemana-mana karena hashtag seluruh Indonesia datang ke Jogja, artinya warlok-warlok, warga lokal dengerin radio aja ya, di rumah, di kos, atau juga di mobil kamu teman Pro2, tapi mobilnya tetap di garasi. Intinya gak usah kemana-mana ya. Malam hari ini kita akan ngobrol teman Pro2, karena kita gak sendirian. Mudah-mudahan kamu juga bisa kita ajak untuk ngobrol, karena kamu juga bisa interaksi di WhatsApp Pro2 FM malam ini di 0811-251-1025. Kita live YouTube juga ya, jadi audio visual. Jadi kamu teman Pro2 bisa dengerin dan juga bisa menyaksikan tayangan siaran kita malam ini sampai dengan jam 9 di akun YouTube-nya RRI Jogja, yaitu RRI Jogja Official. Kamu juga bisa dengerin melalui streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Malam hari ini kita akan masuk di segmen Comedy Talks. Untuk edisi kali ini teman Pro2, kita udah punya tema menarik yang akan kita bahas sampai dengan jam 9. Dan kita akan mencoba untuk ngasih tahu lagi teman Pro2 tema kita malam hari ini, yaitu tentang bagaimana serunya belajar aksara Jawa. Nah, tentunya aku gak sendirian. Ada partner sianku yang tentunya akan mencoba untuk memberikan hal-hal lebih jauh lagi tentang tema kita malam hari ini. Langsung aja kita dengar suaranya. Ada ketua komunitas Purwosarojo atau Purwosaroja nih ya, Kak Satrio Nur Pratomo. Kang Mas Satrio Nur Pratomo. Selamat malam Mas. Ya mungkin mic-nya bisa dinyalain tuh. Silakan. Oke, mungkin mic-nya bisa dicek lagi. Mic-nya dipencet, di unmute. Oke. Okay. Ada juga bersama kita kali ini Kak Febrisha Gempar, benar ya panggilnya ya. Kak iya, Febrisha Mas. Gempar, praktisi budaya. Selamat malam Kak Febrisha Gempar.
3: Selamat malam.
0: Panggilannya apa nih Mas?
3: Gempar.
0: Gempar ya. Wih. Oke, okay, ya. Nanti kita tanya maknanya komunitas Purwosarojo dan maknanya nama Gempar ya. Oke, okay. Kita belum mendengar suaranya Mas Satrio nih ya. Kita mencoba lagi untuk menyapa kembali pendengar siaranku malam hari Mas Satrio. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Satrio.
4: Selamat malam Sugeng Dalu, apakah sudah terdengar?
0: Ya, mantap. Mas Satrio bergabung malam hari ini. Matur nuwun sebelumnya untuk kesempatan yang sudah dimanfaatkan kali ini bersama ketua komunitas Purwosaroja. Apa nih bacanya nih? Purwosaroja atau Purwosarojo?
4: Purwosaroja. Itu akronim dari kata komunitas dapur sawah dan roku kopi beraksara Jawa.
0: Oh, ada kepanjangannya. Oh iya iya iya iya iya iya. Soalnya aku tanya ada dua temanku yang penyiar bahasa Jawa. Jadi dua-duanya jawabannya beda. Ada yang Purwosaroja. Oh, ternyata ini ada makna dan juga ada kepanjangannya. Mungkin bisa di-spill lagi tadi kepanjangannya apa?
4: Komunitas dapur sawah dan roku kopi beraksara Jawa.
0: Dapur sawah dan rabu kopi beraksara Jawa. Wih. Nah, oke. Okay. Ya. Sebelum kita ke Mas Gempar, Mas Gempar udah kenal sama Purwosaroja belum Mas Gempar?
3: Wah, udah sering kerja sama kita Mas.
0: Padahal aku mau skenario belum kenal Mas. Oke, okay. Tapi aku mungkin belum tahu banyak dan juga teman Pro2 juga belum tahu banyak. Kita meng-highlight lagi nih, kita kenalan dengan komunitas Purwosaroja ini sebenarnya apa nih Mas Satrio?
4: Jadi komunitas Purwosaroja itu awal mulanya saya itu karena kesukaan saya dengan Titi ya, dengan aksara. Lalu di daerah saya itu ada suatu restoran baru, terus ownernya itu ngajak kerjasama dengan saya. Gimana nih kalau misalkan kita buka satu apa namanya pelatihan aksara? Karena ternyata antusiasnya tuh ya lumayan lah dari kawula yang anak kecil, terus dari anak sekolah, hingga lanjut ke Roku Kopi. Roku Kopi itu karena kakak saya punya usaha di daerah Minggir Sleman, itu namanya Roku Kopi. Oke, kita kemas dengan aksara untuk memperkenalkan aksara ini agar dikenal luas di masyarakat.
0: Oh gitu. Oh, itu lokasinya di mana tuh kalau boleh tahu untuk komunitasnya nih? Kalau misalnya ada titik kumpulnya
4: itu
0: tadi.
4: Itu lokasinya berada di Pakeran Sendang Mulyo Minggir Sleman Yogyakarta. Jadi bagi para pemirsa pendengar yang berada di wilayah Sleman Barat khususnya bisa untuk merapat ke Roku Kopi jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang aksara Jawa ataupun ingin belajar tentang budaya.
0: Oke. Memang yang sehari-hari atau juga yang menjadi pesertanya itu didominasi oleh umur berapa nih kalau kita bicara soal ketertarikan ya?
4: Kalau umurnya didominasi random ya Mas. Jadi ada yang usia anak-anak sampai ke kuliahan. Karena mereka juga ada kepentingan sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk saya sendiri serunya belajar aksara itu kita seperti menyelami mesin waktu gitu.
0: Menyelami mesin waktu. Nah, mungkin praktisi gimana?
4: Karena ketika kita datang ke perpustakaan ataupun kita datang ke tempat-tempat bersejarah ataupun apa di sana ternyata ada suatu buku atau naskah kuno ataupun apa, itu kan masih menggunakan tulisan aksara Jawa, atau kadang pas waktu kita melayat ke kuburan, ke makam, kita bisa mengetahui, oh ternyata itu makamnya Mbah ini, terus oh ternyata dulunya itu tempat ini seperti ini, oh tempat ini seperti ini gitu. Jadi kita bisa mengetahui banyak hal. Serunya pertama itu, yang kedua kita dengan aksara juga bisa bereksplorasi dengan produk-produk seperti misalkan membuat kaos dengan menggunakan aksara, puisi, atau kita main film terus ada translate aksaranya kayak Korea gitu kan seru gitu.
0: Ternyata banyak ya yang relate dengan anak muda nih ya. Nah kalau kita bicara soal ketertarikan anak muda nih, sejauh mana nih Mas Gempar nih bisa menggambarkan dan juga memberikan kita sebuah gambaran juga tentang sejauh mana anak muda saat ini ya di tahun 2026 ini. Anak muda kan sekarang ada yang namanya Gen Alpha, Gen Z dan juga segala macam. Itu sejauh mana sih mereka bisa memahami bahwasanya budaya dalam hal ini adalah aksara Jawa ini masih relate loh untuk kita cari tahu.
3: Oke. Sebetulnya bagi Gen Z ini sekarang saatnya beraksara ya, karena kalau kita lihat itu kan di medsos, di umum-umum kita sering lihat font-font dari aksara Jepang, Korea itu bersaing di situ.
0: Jadi benar.
3: Jadi kalau saran saya untuk kayak gitu nggak perlu takut untuk ini saya jadi nulis bener itu kayak apa sih, enggak. Tapi yang penting beraksara aja dulu. Jadi karena kan itu identitas, nanti kelihatan kok nanggungan ya tulisannya mungkin kayak sekarang Duben gitu tapi pakai aksara Jawa atau apa, itu kan akan mencuri fokus, karena sekarang kan relanya itu kan era unik ora asik gitu kan.
0: Ora unik, ora asik ya. Memang beberapa nama jalan, nama pohon yang ada di seputaran Jogja ini juga sudah mengaplikasikan aksara Jawa ya Mas Gempar ya. Nah sejauh mana nih kita bisa akrab dengan aksara Jawa nih? Kalau tadi kan sudah ada beberapa tulisan-tulisan yang sebenarnya ada translation antara aksara Jawa, bahasa Indonesia dan juga bahasa asing tuh ya. Dan sejauh mana bahasa Jawa ini digunakan dengan beberapa fasilitas umum atau juga informasi-informasi yang ada seputaran Yogyakarta, dan apakah memang itu sudah cukup memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini? Oh ternyata ini manfaat loh, ada aksara Jawanya di situ, atau sekedar unik aja nih?
3: Kalau sekarang mungkin masih sekedar unik ya. Kalau manfaat itu mungkin sebenarnya manfaatnya tergantung untuk apanya sih. Kalau untuk teman-teman berusaha untuk mencari keunikan di media sosial dengan aksara Jawa mungkin akan semakin menambah audiensnya ya. Karena yang tadinya sebatas untuk kalangan umum ini jadi ada aksaranya, jadi akan memperluas kayak jangkonya. Jadi memang di medsos juga saya sudah sering kok melihat teman-teman yang Gen Z ini berusaha untuk mengaplikasikan, walaupun cuma satu dua kata, nggak harus penuh. Dan walaupun kadang juga agak keliru, tapi bagi kami sah-sah aja toh. Yang penting enak soro sikit, masalah benar atau enggak itu nanti urusan belakang. Karena sebetulnya dari pihak berapa pihak dari institusi atau dinas itu juga tidak menyediakan sarana juga, kayak teman-teman kalau takut nulis aksaranya benar atau enggak, tinggal set aja di Google itu ada salin saja, itu latihnya dimasukin nanti udah keluar aksaranya. Jadi kita udah divalidasi, udah pasti benar itu.
0: Oke, baik. Nah, Mas Satrio, ini juga kita perlu paham nih, kalau kita bicara soal belajar aksara Jawa, selama ini kan yang paling umum kan belajar bahasa Jawa ya, Mas Satrio ya. Namun kali ini ada ilmu lebih dalam nih tentang budaya Jawa, yaitu adalah belajar aksara Jawa. Kalau kita nih masyarakat umum, katakanlah kayak saya nih dari Sumatera, atau mungkin juga beberapa teman Pro 2 dari berbagai daerah yang notabene non-Jawa begitu, bagaimana kita memulai nih untuk bisa tertarik dengan aksara Jawa ini?
4: Kalau dari pengalaman saya, memulai sesuatu itu yang penting senang dulu, Mas.
0: Nah, itu dia. Oke.
4: Nah, yang penting senang dulu. Itu saya ketika waktu mau pertama belajar aksara, itu ragu. Kok aksaranya itu kok merungkel-merungkel ya? Lebih susah daripada apa namanya? Huruf hijaiyah ataupun huruf Latin ataupun sebahasanya lah. Nah, ternyata itu karena bayangan dari diri kita sendiri, ketakutan dari diri kita sendiri. Ternyata setelah bertemu dengan kawan dari temannya Mas Gempar dari komunitas, ternyata setelah mengetahui triknya tuh, oh gampang banget ternyata. Karena saya sendiri dalam jangka 3 bulan belajar udah bisa mengajarkan kepada orang lain gitu.
0: Baik, nah kita juga pengen tahu nih, tadi kan Mas Gempar sudah sempat highlight nih, kalau Mas Gempar sebagai praktisi budaya bersama teman-teman yang lain ini juga sudah sering bekerja sama dengan Purwa Saroja. Bentuk kerjasama dan kegiatannya seperti apa nih, Mas Gempar?
3: Sering kita, mungkin contohnya pelatihan untuk anak-anak tingkat SD, SMP, SMA, atau kita juga melakukan kajian-kajian naskah kuno untuk semisal mungkin naskah tentang Babat Mataram, kita akan mengkaji itu, atau mungkin Babat Diponegoro, agar teman-teman kebetulan kan banyak kan nanti peserta-pesertanya kan anak-anak Genji ya, jadi biar teman-teman juga tahu bahwa ada sejarah nih, Raja Mataram itu siapa aja dari awal sampai akhir, ini ada babatnya, ada bukti, sumbernya juga dan sebagainya gitu. Jadi kadang juga kita bikin sebuah event bersama untuk teman-teman. Kebetulan kan lumayan banyak di Jogja itu ada sekitar berapa ya, 20-an komunitas gitu. Jadi kalau digabung itu bisa kayak bikin pasar malam sendiri gitu.
0: Sudah ramai banget. Jadi, ya kalau ada festival gitu ya.
3: Iya,
0: kami itu. Oke, gitu. Kita break dulu satu lagu nih, Mas Satrio dan juga Mas Gempar, karena setelah ini kita akan mencoba untuk mengajak teman Pro 2 untuk berinteraksi ya. Ada sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik chat atau juga voice note. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan kita masih bersama Ketua Komunitas Purwa Saroja, Mas Satrio Nur Pratomo, dan juga praktisi budaya kita ada Kak Febrisia Gempar, teman Pro 2, yang akan melanjutkan kebersamaan kita selanjutnya nanti tentang tema kita, serunya belajar aksara Jawa.

0: Ya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Maaf ya, lagunya di jeda dulu karena kita akan melanjutkan kebersamaan kita di segmen Ngobrol Bareng malam ini. Ada waktu 10 menit kita untuk melanjutkan kebersamaan kita sampai dengan jam 9 malam ini, teman Pro 2. Tentunya kita masih membahas tentang serunya mengetahui aksara Jawa, dan ini menjadi salah satu poin positif juga untuk kita semua, teman Pro 2, untuk lebih dalam mengenal budaya asli Indonesia. Salah satunya adalah budaya Jawa. Nah, teman Pro 2, apalagi buat yang ada di Jogja nih, orang-orang berbondong-bondong ya datang ke Yogyakarta untuk bagaimana menjawab rasa penasaran mereka tentang budaya-budaya Jogja, dalam hal ini budaya Jawa. Dan tentunya kita yang ada di Jogja sepertinya harusnya juga lebih tertarik ya, karena kita notabene terus bersinggungan dengan segala satu terkait dengan budaya, khususnya aksara Jawa. Masih bersama Ketua Komunitas Purwasaroja, ada Mas Satrio dan juga praktisi budaya Mas Gempar. Di sana, masih di sana ya Mas Gempar dan juga Mas Satrio ya.
1: Ya.
0: Oke. Ada beberapa pertanyaan yang udah bergabung malam ini. Kita baca dulu ya. Udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ada Fuad kali ini yang bergabung melalui streaming di rri.co.id. Sebagai generasi milenial yang baru menjadi orang tua, pengen banget nih menanamkan budaya Jawa kepada anak. Tapi kemampuan saya pribadi dalam berbahasa Jawa ini dibilang kurang. Nah, bagaimana agar bisa nguri-nguri budaya Jawa di lingkungan kecil keluarga, khususnya menanamkan belajar aksara Jawa ini di generasi muda saat ini? Gimana nih? Mungkin bisa dijawab dengan Mas Satrio nih, ketua komunitas kita.
1: Kalau untuk dari saya sendiri, kenapa saya suka dengan aksara Jawa? Karena pada intinya aksara Jawa ini ternyata setelah saya dalami itu banyak makna yang tersirat atau di dalam aksara itu sendiri. Karena secara tidak langsung belajar aksara itu ternyata belajar sopan santun di dalam bentuk literasinya itu. Seperti misalkan contoh, di dalam aksara Jawa itu tidak mengenal spasi dalam menuliskan sebuah kalimat dengan menggunakan aksara Jawa. Oh, ternyata itu ada makna filosofinya yang berarti orang Jawa, kita sebagai orang Jawa itu harus melihat satu konteks atau melihat berbicara dengan lawan bicara ataupun berdiskusi itu harus sampai titik, tidak boleh dipotong-potong. Itulah kenapa di dalam aksara Jawa itu ketika orang berbicara itu mendengarkan itu dalam satu konteks utuh. Nah, itu diinterpretasikan ke dalam bentuk tulisan aksara Jawa sendiri. Bila mana aksara Jawa menulis sebuah kalimat dengan menggunakan aksara Jawa, itu utuh, tidak mengenal spasi seperti itu. Itu contoh kecilnya aja. Nah, ternyata masih banyak filosofi-filosofi lain yang berkaitan dengan kesantunan, bahwa leluhur kita itu memang sangat adiluhung gitu loh. Itulah yang membuat hati saya tergerak untuk mengkampanyekan aksara Jawa ini agar kembali digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat di di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena ini juga bisa sebagai sebuah simbol keistimewaan itu. Jadi kalau misalkan orang mau piknik ke Jogja itu istimewanya ini apa tuh, kan kadang seperti itu. Kalau misalkan banyak tulisan aksara kan akan menjadi suatu identitas tersendiri untuk menarik wisatawan seperti itu mungkin.
0: Baik. Nah, kalau misalnya juga menjawab pertanyaan di awal tadi juga dari Fuad yang udah bergabung malam hari ini, mungkin juga bisa dijawab oleh Mas Gempar nih ya. Caranya untuk bisa nguri-nguri budaya Jawa di lingkungan kecil keluarga, tapi Mas Fuad ini merasakan bahwa sebenarnya dia memiliki kemampuan yang tidak terlalu dalam nih terkait dengan bahasa Jawa dan aksara Jawa.
2: Nah, memang itu banyak yang sambat tentunya. Aku ya pengen Mas, tapi kok sarani pie saya merasa bahwa kemampuan saya kurang.
0: Iya, gimana?
2: Usah ngalu, kita itu kurang, sampaikan aja apa yang kita bisa dulu untuk teman-teman, untuk adik pan anaknya. Baru mungkin kalau mau lebih lanjut bisa kok. Betul kan di Jogja itu banyak komunitas berkegiatan Jawa ya. Jadi bisa nanti disalurkan, ada yang yang gratis juga banyak sebenarnya, yang kletek itu di Jogja banyak sekali. Jadi kalau takut untuk bahwa pengetahuannya itu enggak banyak, bisa nanti kayak kebetulan kan saya ngampu kalau gabung di komunitas aksara Jawa Jepang ya. Jadi kami itu tiap hari Minggu itu ada sekolah untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu tak minggu gitu kita ada program untuk pelajaran aksara Jawa. Jadi dari basic nulis sampai nanti agak expand advance gitu juga ada. Nanti ada kurikulumnya juga, ada sampelnya, ada permainannya juga di situ.
0: Oke, biar menarik jadi, begitu ya.
2: Iya, okay. Jadi tapi dan itu juga kami buka untuk umum gratis. Tinggal datang aja, nanti kalau enggak yang menghubung ke Purwosarjo jadi nanti akan nanti ketemu kami dan teman-teman kok.
0: Oke, baik. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ajeng ya, yang udah bergabung malam ini. Ajeng di Bantul, metode yang digunakan agar lebih efektif, agar belajar bahasa Jawa menjadi menyenangkan dan tidak terasa sulit. Memang ada beberapa media dan juga pembelajaran ya, biar lebih interaktif dan juga lebih menarik ya, khususnya untuk kaum muda. Ada lagi yang bergabung malam ini. Apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan aksara Jawa? Dan bagaimana pendapat praktisi budaya tentang peran komunitas sekolah dan keluarga dalam menjaga aksara Jawa tetap lestari di tengah perkembangan teknologi? Kalau tadi udah jawab tentang keluarga dan juga komunitas, nah kita bicara soal sekolah nih. Apakah memang sekarang kan ada peraturan tersendiri ya tentang belajar bahasa Jawa atau juga mata pelajaran bahasa Jawa? Mungkin dari pandangan praktisi budaya seperti apa nih, Mas Gempar?
2: Kebetulan tahun ini kan dari teman-teman tuh ada yang diminta untuk menyiapkan mulok istimewan, mulok kejogjaan ya. Jadi situ memang sudah sangat banyak, nanti akan memuat tentang bagaimana sih kita seharusnya menjadi orang Jogja. Salah satunya adalah budaya Jogja, Jawa itu sendiri. Jadi kayak budayanya, aksaranya, bahasanya itu udah nanti ada di muatan lokal itu. Jadi tinggal bagaimana nanti memang peran serta yang paling besar itu nanti di guru ya. Jadi bagaimana nanti guru bisa menyampaikan pada murid-muridnya bahwa oh seperti ini caranya belajar bahasa Jawa itu seperti ini. Karena belajar bahasa Jawa itu harusnya enggak rumit-rumit amat ya, karena tinggal bagaimana menyampaikan. Karena kalau anak-anak itu basicnya kan sukanya kan
0: permainan,
2: itu yang aktif, main dan sebagainya. Itu memang di mulok Jogja itu juga ada materi-materi yang seperti itu. Jadi memang nggak lagi akan menjadi sebuah pelajaran yang monoton.
0: Oke, mulok jadi, itu muatan lokal ya.
2: Ya, jadi biar nggak apa ya, kesannya belajar aksara Jawa ini wingit. Jadi malah jadi koyok dukun ini enggak. Sebenarnya kan belajar aksara Jawa itu bagaimana kamu akan mempunyai jati diri di hadapan orang-orang lain.
0: Baik. Ada pertanyaan kali ini lewat voice note ini, Mas Gempar dan juga Mas Satrio. Kita dengerin ya.
3: Baik, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara membuat aksara Jawa itu lebih menarik dan dekat dengan Gen Z tanpa menghilangkan nilai budayanya? Itu aja sih, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Nah ini mungkin juga tadi sudah di highlight juga terkait dengan bagaimana metode agar lebih menarik. Ini juga rata-rata pertanyaannya, ini juga ada Lara di Lara Purnamasari juga bertanya hampir sama ini. Tapi kalau kita bicara soal metode, ini gambaran metode apa nih? Mungkin yang digunakan oleh komunitas Purwasaroja nih, mungkin ada contohnya nggak nih? Ada permainan mungkin, atau mungkin ada alat-alat tertentu, media-media tertentu, Mas Satrio?
1: Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Sebenarnya untuk metode ini kan diajarkan di berbagai komunitas aksara yang ada di Yogyakarta. Itu sudah ada sekitar kurang lebih 20-an adalah. Itu mereka punya metode cara mengajarkan masing-masing. Kalau saya sendiri sih tergantung siapa yang muridnya itu loh, misalkan anak-anak ya metodenya ya senang-senang aja belajar. Misalkan dengan tepuk tangan, tepuk aksara seperti itu, nanti diperagakan dalam bentuk-bentuk tarian atau bentuk-bentuk apa namanya tepuk aksara. Kalau zaman dulu kan tepuk pramuka. Nah,
0: gimana?
1: Jadi apa namanya orang itu akan teringat itu, mudah teringat dalam ke dalam apa namanya pikirannya gitu loh.
0: Okay.
1: Terus ya dengan permainan, contohnya dengan puzzle ataupun TK ataupun SD kelas 1-2 itu dengan mewarnai apa namanya suatu media, misalkan gambar jaran, nanti ada tulisannya aksara jaran, nanti disambung-sambungkan atau diwarnai atau seperti apa. Yang penting bisa untuk senang dulu lah. Kalau kalau orang senang itu nanti kedepannya dia pengen belajar sendiri kok.
0: Iya, dan mendalami.
1: Tapi kalau untuk Genji sendiri, tapi kalau untuk Genji sendiri itu ketika mereka pengen tahu, pengen menggali, udah bisa. Kebanyakan sih mereka bereksplorasi ke bentuk-bentuk karya, misalkan dalam bentuk tabloid, ataupun dalam bentuk apa namanya kaos, ataupun dalam bentuk kantong, produk, macam-macam gitu loh.
0: Baik.
1: Dan dari komunitas sendiri ya, alhamdulillah sudah ada beberapa produk yang sudah sering dipamerkan, baik dalam event pasar kangen ataupun sebagainya.
0: Oke. Ada pertanyaan lagi nih yang udah bergabung. Dari siapa ini kita dengerin ya? Dari Asmaul. Dari siapa ini kita dengerin ya? Sebentar.
4: Hello everyone. My name is Tias. I'm from Gresik. Is Java.
0: Oh, apa nih bahasa Inggris? Sebentar. Salah nih. Bentar.
4: Halo, selamat malam. Ini. Di sini aku mau bertanya bagaimana cara belajar aksara Jawa agar terasa menyenangkan dan kan tidak membosankan.
0: Hampir sama nih, sama-sama. Kan kalau misalnya kita bicara soal hal-hal menyenangkan itu kan yang memotivasi mungkin Mas Gempar dan juga Mas Satrio itu kan ada hadiahnya. Nah, kalau untuk aksara Jawa itu ada lombanya enggak sih?
2: Ada, Mas.
0: Ada ya?
2: Kebetulan. Jadi kalau di tingkat pelajar itu kan rutin setiap tahun itu ada yang namanya kompetisi bahasa sastra, olimpiade aksara Jawa juga. Itu setiap tahun rutin dari dinas budayaan atau ya, saya lupa ya. Itu rutin. Jadi nanti ada jenjang SD, SMP, SMA itu ada. Terus kalau yang bahasa Jawa atau kebudayaan Jawa itu kan ada yang sampai umum juga. Jadi itu rutin kok di Jogja itu. Setiap tahun ada jenjangnya.
0: Oke, baik.
2: Padahal nanti ke provinsi gitu.
0: Oke, untuk informasi-informasi mungkin yang bisa diupdate tentang komunitas Purwasaroja atau tentang lomba-lomba tadi, itu masyarakat bisa update-nya di mana nih, Mas Satrio?
1: Bisa datang ke lokasi aja di Kedai Roku Kopi Minggir, tepatnya di alamatnya di Pakeran Sendang Mulia Minggir, Sleman. Okay. Di situ nanti saya selalu standby bisa berbincang lebih lanjut bila ingin mengetahui atau mendalami tentang aksara Jawa.
0: Oke, baik. Mungkin sekaligus Mas Satrio untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang sebenarnya senang aksara Jawa, menggemari kalau tadi menjadi pondasi utama yaitu adalah senang dulu ya. Setelah senang mereka bisa ngapain nih? Bisa daftar atau juga bisa bergabung dan syaratnya apa aja, Mas Satrio?
1: Kalau kebanyakan sih yang sudah itu kalau misalkan senang, mereka itu akan mengeksplorasi sendiri, akan cari tahu sendiri gitu loh. Bisa terus langsung ikut apa namanya dalam diskusi ataupun ikut dalam acara komunitas lain. Terus misalkan ketemu teman-teman itu seperti itu biasanya.
0: Oke, sebagai penutup sekaligus Mas Gempar, apa nih yang ingin disampaikan untuk meng-highlight tadi hal-hal yang mungkin belum disampaikan dan juga menyemangati dan juga memotivasi kita semua sebagai anak muda untuk bisa menyelami lebih jauh budaya Jawa, dalam hal ini adalah aksara Jawa, Mas Gempar?
2: Untuk teman-teman Genji, jangan takut untuk salah beraksara Jawa.
0: Oke.
2: Tulis aja, nanti biar teman-teman yang tahu akan membenarkan. Jadi belajar itu asik, jadi nggak usah takut, nggak usah malu dan sebagainya. Kalau mau beraksara Jawa, Jadi yuk kita mulai beraksara agar kita punya kedudukan yang sama dengan aksara-aksara internasional lainnya. Jadi karena pengguna kita itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada teman-teman dari Jepang, Vietnam itu. Tapi aksara kita kok masih belum diakui. Jadi yuk teman-teman Gen Z bantu lagi untuk membuat identitas baru, apa identitas lama kita agar lebih dikenal oleh masyarakat.
0: Oke, terima kasih untuk waktunya malam hari ini sudah berbincang tentang aksara Jawa. Ternyata menyenangkan dan juga banyak metode ya yang juga kita manfaatkan agar bisa belajar bahasa dan juga aksara Jawa dengan lebih menyenangkan. Terima kasih sekali lagi partner siaranku malam hari ini yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja dan juga yang sudah bergabung lagi di Zoom, Mas Satrio Nur Pratomo, Ketua Komunitas Purwasaroja dan juga praktisi budaya kita Kak Febrisia Gempar. Matur nuwun, sugeng dalu Mas Satrio dan juga Mas Gempar, sehat selalu, salam hangat dari studio Jogja ya. Jadi selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik teman Pro 2, itu tadi obrolan kita serunya belajar aksara Jawa. Dan kita akan mencoba untuk menemani kamu selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai dengan jam 12 malam nanti tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
5: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Adrian Marta Dinata, ku ingin kau tahu, menemani kita teman Pro 2. Agnes Monica juga masih sayup terdengar teman Pro 2 karena ku

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

2021 teman pro 2, 5 tahun yang lalu. Ya, sekarang udah 2026 teman pro 2. Lanjut menemani kamu kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Sudah berlalu kali ini juga ada lagunya Adele Easy On Me dan persiapan sudah terdengar sayup di belakangku teman pro 2, lagu yang udah di request sama Nia yang ada di Jakal untuk satu hits ini asal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa. Selanjutnya kita dengerin bareng.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Syahdu banget lagunya teman berdua. Masih lama kok Produ FM Jogja nemenin kamu malam ini. Apalagi aku ada di sini teman Produ sampai dengan jam 12 malam nanti. Buat kamu yang memang sudah sampai rumah lagi mencari posisi WN di sana, aku temenin ya. Aku temenin dengan lagu-lagu yang kamu request malam hari ini. 420 Zona Nyaman menyapa untuk Ayu yang ada di Bantul yang kembali bergabung malam ini. Matur nuwun. Terus juga ada Bayu di Godean, halo Bayu di Godean, selamat malam penyiar RRI Pro 2 Jogja yang sedang bertugas, selamat malam juga Bayu. Terus juga ada Lara, makasih kakak, sama-sama. Dan juga Mas Fuad udah kita bacakan ya, tadi pertanyaan di segmen Community Talk teman Pro 2, tadi jam 8:30, tadi kita udah bahas tentang serunya belajar aksara Jawa bersama Ketua Komunitas Purwosaroja, Mas Satrio Nur Pratomo, dan juga praktisi budaya Mas Frebisha Gempar yang udah bergabung juga. Tadi ada beberapa ya yang udah bertanya-tanya tentang bagaimana serunya belajar aksara Jawa. Selanjutnya teman Pro 2, kamu jangan minta aku untuk siaran bahasa Jawa ya, karena sudah domainnya di Pro 4. Di situ kamu bisa dengerin bahasa Jawa. Dan kali ini aku mencoba untuk menemani kamu lagi teman berdua dengan satu hit selanjutnya. Ada lagu yang udah di request matur nuwun untuk yang udah bergabung, ada Vita yang udah bergabung dari Jogja malam ini yang udah request satu hits miliknya Raisa yang judulnya Usai Di Sini. Kita siapkan sudah ya. Sekaligus aku mencoba untuk mengingatkan yang udah request lagunya Join Kopi, boleh kita mainkan setelah lagu ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Itu dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Glenn Fredly, malaikat juga tahu, menemani kita teman Pro 2 malam ini ya, dijaga malam. Lagu ini udah di request, joss banget lagunya langsung di play. Terima kasih, sama-sama. Bener lagunya ya, Mas Fuad di Kalimantan. Terus juga ada Lara yang udah bergabung juga. Terus ada satu hits dari Glenn Fredly tadi udah ya, tapi ini juga di request. Samsonnya boleh, Samsonnya. Kalau enggak ada Melvin All Stars boleh ya. Ada kata-kata hari ini dari Bayu di Godian. Boleh dibacain? Boleh ya. Jujur, kecewa itu wajar. Rasane koyo pas lagi seneng-senengin nonton konser, baterai HP-ne malah entek. Hati rasanya ganjel, pikiran semerawut dan rasanya pengen menepi sebentar dari keramaian. Tapi dengerin ya, hidup itu bukan tentang seberapa hebat kamu menghindari kekecewaan, tapi seberapa cepat kamu bisa ngopi terus tata hati lagi. Ojo kelamaan sambat, munda keri. Selamat malam Mas Abi, semua teman-teman yang belum tidur. Oke, translate-nya di bawah ya. Terima kasih Bayu kata-kata hari ini ya. Nanti kita mainkan lagu yang kamu request. Langsung di respon juga oleh Mas Fuad. Bener lagunya, thank you Mas Abi. Sama-sama, tidak ada kata lain selain makasih juga ya. Kamu udah bantuin aku malam hari ini. Untuk tahu lagu apa sih yang kamu pengen dengerin bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Menyapa juga buat yang udah request lagu yang satu ini. Ada lagunya Samson yang judulnya Di Ujung Jalan. Lagu ini juga merupakan

0: Tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Lagu yang aman untuk kita dengerin malam-malam teman bro dua. Gimana Mas Abi, aman? Aman, aman, aman, aman, aman ya. Aziz Hendra, I Don't Know Anymore. Versi live-nya sudah kita dengerin ya. Katri di sana jangan-jangan ketiduran. Hey, lagunya ini udah dimainkan. Di 40 menit dari jam 10 malam teman bro 2, aktivitas lalu lintas di Jalan Avandi mulai melandai. Walaupun masih cukup ramai teman bro 2, artinya banyak yang mungkin cari kuliner malam. Kayaknya aku abis ini bakal gitu deh. Tapi nanti jam 12 malam setelah aku selesai ya. Namanya teman bro 2, dijaga malam, jangan galau malam. Di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Terima kasih Mas Abi. Enggak, Mas Abi mau lembur. Masa bangun tidur, mau tidur lagi. Terima kasih. Oh iya. Tadi pada laporan sama tuh ada beberapa juga yang laporan. Mas Abi baru gabung, baru bangun. Baru bangun. Tapi kadang gitu teman Pro 2. Karena kalau lagi capek-capeknya, justru habis maghriban itu langsung tertidur dan mungkin punya rasa tersendiri, kayaknya ada sesuatu hal yang harus dilakukan malam ini. Akhirnya kebangun ya. Akhirnya gak bisa istirahat lagi. Tapi jelas mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan di waktu yang tepat. Dan di saat juga kamu bisa istirahat dengan nyaman di waktu yang tepat. Waktu yang tepat juga untuk aku harus pamitan teman Pro 2. Karena sudah hampir jam 11 malam. Selain akan ada jazz music yang lanjut nemenin kamu ya. Sampai dengan jam 12 malam nanti. Tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produa FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodway FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avan di Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk, yang masih garuk-garuk, yang masih pengen tidur. Yuk bangun yuk, udah pagi teman Pro 2, waktu yang siap-siap untuk menjalankan aktivitas di hari Rabu ini. Dan tentunya aku Vina Mufiana bakalan menemani kamu yang lagi mau bersiap-siap ataupun yang masih pengen tiduran dulu sebelum nanti ya harus bergegas gitu ya kan. Don't worry, nikmatin dulu aja teman Pro 2 ya, karena aku juga udah siap di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga bakalan ada program-program lain yang bakalan menemani kamu selama satu hari penuh ya. Dan kita akan awali hari ini nanti dengan Nonstop Music di Jazz Music Pro 2 Jogja yang nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu dilanjut sama Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 akan ada Santai Siang. Setelah Santai Siang, Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 12 malam akan ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan sebelum memulai Jaga Malam, jangan lupa dengerin Music Live Chat jam 7 sampai jam 8 malam ya. Dan itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu selama satu hari ini ya. So, kalau gitu kita akan mengawali pagi hari ini dengan Nonstop Music di Jazz Music Pro 2 Jogja buat nemenin kamu yang lagi bersiap-siap atau yang lagi masih pengen goleran. Kita nikmatin dulu lagu-lagu enak biar kamunya langsung up ya. So, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke Jazz Music Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Daud alaihissalam, Raja yang pemberani. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua Nabi ini wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi sosok kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel.
1: Kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut.
2: Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah.
0: Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syami'un.
2: Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi raja?
3: Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.
0: Sesuai dengan nasihat Nabi Syami'un, Talut pun diangkat menjadi raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur.
4: Kalian sudah bertambah kuat, bertempurlah dengan gagah berani.
0: Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus-menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang.
2: Tidak, engkau masih kecil. Tunggulah sampai engkau dewasa.
0: Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang menggembala domba. Dia pun bergegas menemui Raja Talut dan berkata,
3: "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang."
0: Raja Talut pun langsung meminta Nabi Daud ikut bergabung ke dalam pasukan Bani Israel.
5: Jazakumullah.
0: Kehadiran Nabi Daud kecil di tengah-tengah pasukan membuat para prajurit heran.
6: Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya?
7: Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa katapel saja.
0: Begitulah, senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah pedang atau panah, tetapi sebuah katapel. Sebelum berangkat ke medan perang, Raja berpesan,
4: "Nanti, di tengah jalan akan ada sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapa yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukanku."
8: Siap, Raja!
0: Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke medan perang. Setelah jauh berjalan, mereka pun tiba di tepi sungai yang dimaksud oleh Raja Talut. Para prajurit bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sayangnya, banyak di antara mereka yang melanggar perintah dari Raja.
6: Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja?
9: Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup.
0: Ketika waktunya telah tiba, Raja Talut memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas.
10: Aku tidak mau mati.
0: Akhirnya, Raja pun meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan di antara mereka ada Nabi Daud kecil. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Di tengah peperangan, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar.
4: Kau mau berani melawanku? Bahkan rajamu saja sudah kalah.
0: Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil, memasangnya ke ketapel, dan mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil itu tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya roboh.
10: Raja Jalut telah kalah. Dia sudah tewas.
6: Kita menang.
0: Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka pun memuji keberanian Nabi Daud. Siapa yang menyangka jika anak bertubuh kecil itu berhasil mengalahkan seorang raja yang dikenal sangat kejam? Atas jasanya ini, Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang. Nabi Daud terus berkembang menjadi prajurit yang luar biasa. Dia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima dan berhasil meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Raja Talut sangat senang dengan sifat Nabi Daud. Dia pun menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Semakin lama, kedudukan Nabi Daud pun semakin kokoh. Ketika Raja Talut wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Namun sayang sekali, dia bukan sosok pemimpin yang baik. Dia sering berbuat tidak adil, sehingga kerajaan pun pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung putra Raja Talut dan kelompok yang mendukung Nabi Daud. Dalam perebutan kekuasaan itu, Nabi Daudlah yang menang. Dia pun dinobatkan sebagai raja baru. Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat, dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh.
5: Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat.
0: Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta rasulnya. Kemudian, Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Berita tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada di dalam kitab Zabur ini. Mukjizat Nabi Daud yang lainnya adalah mampu berbicara dengan hewan dan memiliki suara yang begitu merdu. Setiap kali Nabi Daud berzikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Suatu ketika, wabah penyakit melanda. Banyak rakyat yang terjangkit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah dan wabah itu pun berhenti. Menurut riwayat, semua itu berkat suara Nabi Daud yang penuh dengan mukjizat. Orang sakit akan sembuh, air dan angin yang ada di sekitarnya pun menjadi tenang dan damai ketika mendengar suara Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Maqdis. Saat ini, Baitul Maqdis kita kenal sebagai Masjidil Aqsa dan letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda,
11: puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari.
0: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Waktunya Info Pro 2, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Vina Muviana. Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menetapkan periode 2026 hingga 2027 sebagai Tahun Pendidikan dan Budaya Indonesia-India. Kesepakatan tersebut bertujuan mempererat hubungan antar masyarakat sekaligus memperkuat ikatan peradaban antar kedua negara. Presiden mengatakan Indonesia dan India memiliki hubungan sejarah, budaya, dan peradaban yang kuat. Karena itu, kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan dinilai penting untuk memperkokoh kemitraan strategis kedua negara pada masa depan. Info Pro 2. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillac, dekat kota Perpignan, dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi. Kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Sementara itu, suhu udara di wilayah barat Prancis diperkirakan kembali mencapai 40 derajat Celcius pada pekan ini. Sebagian wilayah Portugal dan Spanyol juga telah mencatat suhu di atas 40 derajat Celcius. Info Pro 2. Kegiatan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar di RRI Yogyakarta mendapat apresiasi dari para pencinta sepak bola termasuk penyandang disabilitas netra. Pengurus sekaligus Humas DPD Pertuni DIY Agus Nugroho mengatakan terkesan dengan suasana yang tercipta saat mengikuti acara tersebut. Menurutnya, mendengarkan pertandingan sepak bola secara bersama-sama menghadirkan pengalaman yang lebih berbeda dibandingkan mendengarkan sendirian di rumah. Bahkan mendukung tim nasional Argentina dengan pemain idolanya Lionel Messi mengaku seolah-olah berada langsung di stadion saat menyaksikan pertandingan melalui siaran radio.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

anak-anak, jam segini udah harus melek lagi. Padahal malam tadi baru aja selesai nonton pertandingan antara Argentina dan juga Mesir yang, aduh, kalau kata orang ini pertandingan yang sangat sengit, teman Pro 2. Aduh, jadi gimana? Udah makin terlihat siapakah juara di Piala Dunia 2026 tahun ini, atau masih ngepikir kayak belum nih, belum menemukan sosok yang tepat buat jadi juaranya? Karena pertandingannya masih akan terus berlangsung, teman Bro 2 ya, dan ini akan masuk ke babak 8 besar Piala Dunia 2026 setelah ada 7 tim negara yang lolos. Anyway, ditambah 1 tim lagi ya. Tadi ya udah lolos, teman Bro 2 baru aja selesai memenangkan pertandingan lewat adu penalti, teman Bro 2 ya, antara Swiss tadi yang akhirnya bisa menjadi pemenang setelah mengalahkan Kolombia lewat adu drama penalti, teman Bro 2. So far ada 8 negara yang berarti udah lolos ya. Ada Maroko, Prancis, Norwegia, Inggris, Spanyol, Belgia, Argentina, dan terakhir adalah Swiss, teman Pro 2. Jadi kita tinggal menunggu nanti pertandingan di babak 8 besar Piala Dunia 2026. Apakah kamu sudah mulai berpikir kira-kira nanti paling seru pertandingan antar siapa ya? So kita tungguin aja, teman Pro 2 ya. Dan kamu juga bisa update informasi seputar Piala Dunia di Pro 2 Jogja, karena setiap hari Senin sampai Jumat kita ada VAR Visual Asar Review, di mana kita bakalan ngobrol barengan sama penggiat bola dan ngobrolin seputar Piala Dunia tentunya ya. Dan hari ini pun nanti kita juga akan ngebahas di jam 8 pagi. Dan juga nanti jam 7:30 aku bakalan update lagi untuk informasi olahraga di Super Sport Review, teman Pro 2 ya. Sambil aku

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Lionel Messi belum berhenti mencetak rekor bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026. Terbaru, La Pulga menjadi pembuat assist terbanyak dalam sejarah. Timnas Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Selasa 8 Juli malam waktu Indonesia bagian barat. Messi turut menyumbang 1 gol dan 1 assist di laga tersebut. Squawka mencatat 1 assist Messi untuk memuluskan gol Cristiano Romero jadi rekor baru dalam sejarah Piala Dunia. Pemain 39 tahun itu jadi satu-satunya manusia yang sumbang 9 assist di pesta sepak bola 4 tahunan. Jannik Sinner melangkah ke semifinal Wimbledon setelah mengalahkan Jelena Stark dalam 3 set langsung. Petenis nomor 1 dunia sekarang berjarak 2 kemenangan lagi untuk mempertahankan gelar juaranya di turnamen Grand Slam tersebut. Sinner menundukkan Stark 7-5, 6-3 di lapangan One All England Club London Selasa 7 Juli 2026. Petenis Italia itu berhasil mengamankan kemenangan dalam waktu 2 jam 35 menit. Kemenangan itu memperpanjang catatan Sinner menjadi 25 kemenangan dan 4 kekalahan di Wimbledon. 3 wakil Indonesia siap bersaing pada eSport World Cup Free Fire 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu, EVOS Define, dan Bigaturn by Vitality mengusung target mempertahankan dominasi Indonesia di ajang tersebut. Turnamen akan berlangsung pada 15-18 Juli 2026 dan diikuti oleh 24 tim terbaik dari seluruh dunia. Peserta akan merebutkan total hadiah sebesar $1 juta Amerika Serikat. Indonesia sendiri memiliki modal kuat setelah mendominasi EWC Free Fire edisi 2025. EVOS Define jadi juara, sementara RRQ Kazu finish kedua dan tim Vitality melengkapi top 3.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo cepetan. Ih cepet. Ntar keburu udah gak diskon nih barangnya. Ih cepet.
3: Buatan Indonesia bukan sih?
2: Ah yang penting tuh barangnya lagi hype. Harganya murah. Ah, gak penting buatan mana.
3: Ya gak gitu dong. Nih, sini. Lihat lemari aku nih ya. Casing handphone batik made in Jogja. Rok lilit tenun Sumba. Tas sulam Aceh. Sama, tadaa, sepatu lokal Bandung punya. Kulit asli tau gak sih? Sepatu dari kulit rusa. Buatan Indonesia.
2: Alah, gak usah pakai nyanyi juga kali. Fals tau.
3: Biarin, yang penting cinta Indonesia. Gak cuma di mulut sama di hati kayak kamu, tapi juga produknya dipakai.

Malioboro bakalan jadi full pedestrian. Yes, kalau biasanya kan Malioboro tuh jadi pedestrian di setiap jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah, nanti bulan November 2026 bakalan dibikin full Teman Pro 2 ya. Dan Pemda DIY memastikan kalau kawasan Malioboro akan memulai penerapan fullnya di bulan November. Dan keputusan ini tuh diambil setelah melihat tingginya kepadatan kendaraan selama libur sekolah, sekaligus buat menjaga keberlanjutan kawasan Sumbu Filosofi. Di mana Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwipanti Indrayanti bilang kalau penerapan kawasan bebas kendaraan ini gak akan ditunda lagi. Sebenarnya kan bisa dibilang kayak resolusinya atau harapannya itu bisa dilakukan di tahun 2016 Teman Pro 2, tapi ternyata harus mundur sejauh ini. Dan akhirnya ya bulan November akan jadi puncaknya begitu ya. Dan Pemda sudah menyiapkan penataan akses di jalan-jalan sirip sekitar Malioboro untuk melalui pasangan portal gitu ya. Dan rekayasa ini juga bertujuan buat menghentikan kendaraan yang selama ini masih lolos buat masuk ke koridor Malioboro Teman Pro 2 dari Jalan Bayangkara ataupun yang lewat dari Jalan Mataram saat jam pedestrian berlaku. Jadi nanti kalau misalnya udah full pedestrian, berarti semua kendaraan udah gak bisa lagi masuk ke kawasan Malioboro Teman Pro 2. Yes, sebenarnya kalau Malioboro jadi pedestrian juga bagus-bagus aja sih, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah parkirnya sudah mencukupi? Jadi kalau misalnya ada yang pengen ke Malioboro udah tahu nih, oh nanti parkirnya di sini. Sebenarnya sih ada sih beberapa parkiran yang sudah disiapkan, walaupun memang jaraknya agak jauh dari pusat Malioboro begitu ya. Tapi semoga aja ketika nanti dijadikan full pedestrian, ini juga bisa mengurangi kemacetan yang ada di Malioboro, dan tentunya masyarakat juga lebih bisa menikmati Malioboro yang full pedestrian. So, kalau kamu gimana Teman Pro 2? Apakah sudah siap dengan Malioboro yang full pedestrian, atau kayak ngerasa aduh jangan dulu deh, karena pengen menikmati Malioboro di sana lewat pakai motor apa mobil gitu. Kalau kamu gimana? Apakah udah siap?